0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Kau masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Saya Sidi Isa, mantap jiwa temani anda. Sidilicious bersama-sama dengan anda. Kita dah berpukul 8.31 minit pagi. Dan kepada yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Katanya ada perjalanan jauh nak pergi ke KL Lumpur. Aduh. Nak pergi ke Pahang, nak menziarah keluarga di Kelantan. Ada juga yang nak ke Pantai Barat. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Dan patuhilah undang-undang jalan raya, okay? Jadi pagi ni juga kita nak tanya untuk anda. Sambil-sambil tu kita sajalah nak bagi soalan-soalan ni supaya kita segar-segarkan minda kita ni. Dan kita ada soalan-soalan trivia pada pagi ni. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okey.
2: Trivia santai bersama Sidi Isa.
1: Okeylah, untuk yang segmen pertama ni adalah kesihatan diri. Okey, soalan dia mudah sahaja. Apakah perkara pertama yang disarankan oleh pakar kesihatan selepas bangun tidur? Apakah perkara pertama yang disarankan oleh pakar kesihatan selepas bangun tidur? Anda nak jawapan objektif ke subjektif? Boleh kongsikan juga dengan kami di live TikTok kita. Kazu kata minum air kosong. Minum air kosong. Lagi-lagi, kalau ada jawapan-jawapan lain, ada lagi ke jawapan-jawapan lain? Mana tahu kalau ada jawapan-jawapan lain, anda boleh hubungi kami juga 6235330 ataupun 6238330. Kita nak tengoklah ada tak jawapan-jawapan yang anda boleh berikan kepada kami selain daripada air, minum air kosong. Ini jawapan daripada Kak Zu. Lagi anda yang nak hantarkan secara kiriman di WhatsApp pun boleh juga, 0103446632. Potir dia katanya makan garam secubit, minum air suam. Oh, ni lagi daging dahsyat daripada apa ni, dari dia punya tahap penjaga kesihatan ni dahsyat ni. Potih ni. Potih buat senaman regangan. Dia kata gitu. Okey, kita ada pemanggil kita di talian ni. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Khabar sini?
1: Ya, khabar baik. Ya, Zee.
3: Ya, selamat
1: hari raya. Okey, Zee. Jawapannya apa, Zee? Selepas bangun tidur, apa yang disarankan oleh pakar kesihatan?
3: Kita biasanya air suam.
1: Minum air suam? Baik. Terima kasih, Zee.
3: Tenaga kita kerulakan
1: pada panas. Jadi minum air suam lah di awal-awal pagi tu eh?
3: Ya, selepas mati gosok gigi, sekejap minum air suam.
1: Okey. Ada orang kata tak payah gosok gigi, boleh ke?
3: Saya mana boleh
1: sedap-sedap. Sedap kesehatan
3: kita
1: nak. Okey, terima kasih, Zee.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, nanti kita cari jawapan-jawapannya, okey? Tapi kalau kita tengok dekat sini, ramai yang kata minum air kosong, minum air suam, betul lah. Jadi, apakah perkara pertama yang disarankan oleh pakar kesihatan selepas bangun tidur? Jawapannya adalah minum air kosong. Yeay, tahniah, tahniah. Betul lah tu, betul lah tu. Jadi kita ada soalan yang kedua, masih lagi dalam tahap kesihatan. Ini dalam segmen kesihatan lagi. Okey. Untuk kita menjaga otak kita. Okey, apakah waktu yang sering dianggap paling produktif untuk otak selepas bangun pagi? Waktunya 6 pagi hingga 10 pagi, 12 tengah hari hingga 2 petang, 6 petang hingga 8 malam, 10 malam hingga 12 malam. Apakah waktu yang sering dianggap paling produktif untuk otak selepas bangun pagi? Waktu, Kak Zu kata 6 hingga 10 pagi. Ada lagi ke jawapan-jawapan lain? Kalau ada jawapan-jawapan lain, anda boleh hadirkan menerusi WhatsApp ada. Selain daripada tu juga, kita ada talian-talian lain. Okey ni, tadi ada juga jawab. Pok Nong pun ada juga jawab. Dia katanya air suam, sampu sikit garam bukit. Oi. Khabar pun kata tadi senaman ringan macam yoga. Oh, dan juga air putih lah. Okey, yang untuk soalan ni, Ada tak jawapan-jawapan lain? Jangan lambat, jangan lambat. Jangan takut nanti kita dah berpindah kepada soalan yang seterusnya. Kazu menjawab tadi 6 hingga 10 pagi. Apakah waktu yang sering dianggap paling produktif untuk otak selepas bangun pagi? Betul. Khabar dia yoga. Kadang-kadang khabar yoga sampai terapung ke apa? Okey, dan kita ada Doraemon. Dia kata 6 pagi sampai 12 tengah hari. Animers. Dia kata 6 pagi hingga 10 pagi. Itu yang sahabat-sahabat kita yang menghantar menerusi di live TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita. Okey, lagi. Cepat-cepat. Kita ada lebih kurang dalam 10 saat saja lagi. Cepat-cepat. Ada lagi tak? Yang nak hubungi kita, yang nak hantar secara kiriman di WhatsApp, boleh cepat-cepat. Okey. Cik Noh kata 6 pagi hingga 10 pagi. Alright, dan jawapannya kita dah tutup untuk kita terima. Dan jawapannya, apakah waktu yang sering dianggap paling produktif untuk otak selepas bangun pagi? Iaitu pada pukul 6 hingga 10 pagi. Tahniah. Okey, bagus. Dan sekarang ini adalah masanya, iaitu otak kita dianggap paling produktif selepas kita bangun dari tidur tadi. Jadi selepas ni kita ada soalan-soalan yang seterusnya nanti, okay? Bagi nombor telefon TFM, okay, 0962353330 ataupun 6238330. Okay, semuanya selepas sini untuk Trivia Santai bersama Sidi.
2: Trivia Santai bersama.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini 8.45 menghampiri 8.46 minit pagi. Dan waktu ini anda masih lagi bertemankan saya Sidi Isam Mantap Jiwa. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Ada yang katanya minta nombor telefon Sidi, saya nak call, saya nak jawab soalan. Boleh, tak ada masalah. Untuk soalan yang berikutnya ni dalam trivia santai bersama Sidi Isam Mantap Jiwa Sidi Licious. Let's go.
1: Trivia santai bersama
0: Sidi Isa. Ini soalan ni pun mudah juga ni, semua orang boleh menjawab. Kalau yang tak boleh menjawab ni tak tahulah kan. Sebab soalan dia mudah-mudah aje. Soalan yang seterusnya, apakah maksud perkataan sarapan dalam bahasa Inggeris? Breakfast. Breakfast. Apakah maksud breakfast? A, rehat pagi. B, pecahkan puasa semalam. C, makan awal pagi. D, makan tenaga. Apakah maksud breakfast itu? Rehat pagi . Buat soal jawab A . Okey. Jadi kalau anda yang nak menjawab lagi, boleh-boleh, tak ada masalah. Apakah maksud perkataan sarapan dalam bahasa Inggeris? Breakfast itu. A, rehat pagi. B, pecahkan puasa semalam. C, makan awal pagi. Dan di makanan tenaga. Aduh. Okey, 6235330 atau 6238330 yang nak hubungi kami, yang nak hantar WhatsApp pun boleh juga, tak ada masalah. Anda boleh hantarkan juga ataupun kongsikan jawapan anda di live TikTok Cegana FM juga. Itu pun saya terima, saya terima. Ya, saya terima. Jadi kalau ada lagi jawapan-jawapan lain, kita ada ni sahabat-sahabat kita daripada Port Sohor, dia kata jawapannya A. Rehat pagi. Ya dok, rehat pagi. Kalau B, pecahkan puasa semalam. Kalau C, makan awal pagi. Kalau D, makanan tenaga. Port Sohor kata C lah. Jawapan saat ni amba nigu ketapoteh. Okey, Kak Azu kata A juga, rehat pagi. Alright, okey. Kalau ada lagi-lagi yang nak kongsikan jawapannya, boleh hantarkan juga ke WhatsApp kami. Sina intai-intai. Alif Padang Midin, dia katanya C, makan awal pagi. Okey, terima kasih. Breakfast. Breakfast. Maksudnya apa? Ada yang kata bila kita ni, nak berapa lah, berapa. Berapa. Jadi, breakfast tu maksudnya apa? Okey, kita ada sahabat kita ni, Alicia. Dia katanya B, pecahkan puasa semalam. Okey, terima kasih. Anis yang mengatakan menerusi WhatsApp juga, katanya B, pecahkan puasa semalam. Alright, okey, saya terima jawapan-jawapan daripada anda dulu. Kita ambil dulu jawapan-jawapan daripada anda. Tak ada masalah. Yang nak hubungi kita pun boleh juga 6235330 ataupun 6238330. Boleh, tak ada masalah. Mana yang minta nombor telefon tadi tu, kata nak telefon, tak telefon pun. Okey, kapan nak try? A lah jawapannya, rehat dan lapor weh. A rehat dan lapor. Dia rehat pagi. Rehat pagi. Okey, tak ada jawapan lagi. Maknanya Siri nak kongsikan dan jawapannya, iaitu jawapan yang sebenar bagi soalan ini. Maksud sarapan dalam bahasa Inggeris breakfast, iaitu jawapannya adalah B, pecahkan puasa semalam. Tahniah kepada yang menjawab dengan betul. Itu maksud dia, maksud dia. Okey, jadi kalau ada yang pada waktu ini masih lagi berkira-kira, katanya ada nak pergi ke rumah-rumah terbuka pagi-pagi ni. Okey, jadi kita gunakan breakfast ya. Selamat bersarapan pagilah kepada anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa.

Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang. Okey, sekarang ni senang anda nak dengarkan kami di mana sahaja anda berada menggunakan telefon pintar anda sahaja. Jadi memudahkan untuk anda bersama dapatkan info bersama-sama dengan kami dan juga hiburan yang kita sediakan untuk anda. 9 pagi nanti kita nak bawakan kepada anda utama 9 pagi dari Wisma Pita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Ceria Pagi, Cengkan FM.

pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luk memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabit

0: Menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sesulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda sesuai peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Sesulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Akid ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baru akan dikudakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Chusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia dan

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: keempat jam yang terakhir ni. Tapi seawal ni, Siti nak belanja untuk anda. Kita nak tahu juga macam mana cara kita berbahasa pada zaman-zaman terdahulu kan. Kita nak bawakan satu perkataan dan juga sesuatu yang cukup istimewa dalam Senandika Bahasa.
1: Senandika Bahasa, menyingkap kata, membuka warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik, satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan beluduh yang membawa maksud besar pada pandangan mata. Contoh ayat, rumah di pinggir anak bukit itu beluduh, walhal sederhana sahaja.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la Sela. Ceria pagi 6 hingga 10.

0: Muim napa ni wang?
1: Allah, weh gini dah kena heng.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, bagus. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Mana ni mungkin aku kena apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ni buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dah kena. Ha,
1: ni. Ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan aku mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Yeah.

Sentiasa kita kena sentiasa bertenang dan bersabar, ya. Khususnya kalau kita berada di mana? Di jalan raya. Kena pula pada hari ini juga ramai sebenarnya yang mengambil peluang untuk datang ke negeri Terengganu ini memilih sebagai destinasi untuk percutian. Dan juga kalau kita lihat juga menurut Kementerian Pengangkutan Malaysia, secara puratanya ramai sebenarnya yang menggunakan jalan raya utama di negeri Terengganu ini untuk menjalankan aktiviti dan juga program apa yang telah pun dirancang dalam percutian mereka. Dan kena ingat juga dan pastinya kita elak daripada kita menjadi punca ataupun asbab dalam kemalangan jalan raya. Ini yang lebih membimbangkan sebenarnya, penunggang motosikal yang juga menjadi kumpulan yang paling ramai yang terkorban dalam kemalangan jalan raya di Malaysia. Jadi untuk tahun 2025, sebanyak 4,340 kematian. Ini melibatkan penunggang motosikal yang direkodkan daripada secara keseluruhan 6,537 kematian jalan raya. Sebab tu kalau kita berada di jalan raya, jangan tergesa-gesa untuk mengejar masa. Jangan sesekali abaikan keselamatan. Kalau mengantuk, kita berehat sekejap. Kalau marah, kita tenangkan diri dulu. Kalau pegang telefon ketika mandu, letak sekejap. Sebab apa? Satu mesej kita boleh tunggu, kan? Satu nyawa memang tak boleh diganti. Itu kita kena lihat dari segi apa yang sebenarnya kita perlukan dalam pemanduan kita, okay? Jadi insyaAllah kalau anda yang sedang bersama-sama dengan kami dalam pemanduan, kita doakan agar semuanya selamat dan sampai dengan selamat di destinasi anda, okay? Ceria pagi, cengkar.

Masa yang berlalu meninggalkan kita. Bermula pukul 6 pagi tadi sampailah menghampiri pukul 10 pagi ni, CD temani anda. Dan semoga apa yang telah pun kita kongsikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Dah sampai di ujung-ujung ni, kita akan jumpa lagi esok. Esok pagi CD akan menemani anda lagi dalam Ceria Pagi. Dan selepas ini Dija akan mengambil alih untuk siaran kita di Cengkana FM ini dalam segmen Anggun Inspirasimu. Kita jumpa lagi di lain siaran.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria bertemankan saya. Nama saya Dija, akan menemani anda selama 4 jam dalam Anggun Inspirasimu untuk edisi Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban untuk hari ketiga hari ini, Alhamdulillah. Jadi mungkin anda ada yang sedang melaksanakan ibadat korban pada hari ini. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan dipermudah segala urusan, berjalan lancar InsyaAllah. Okay. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya CD yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi menerusi ceria pagi di Terengganu FM. Dan 4 jam seterusnya seperti Dija sebut tadi dalam Anggun Inspirasimu segmen kedua di Terengganu FM. Dan sebentar lagi 10.15 minit pagi sama-sama ikuti rancangan Adinul Khalis. Ulangan untuk Adinul Khalis hari ini. Dan hari ini hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam untuk semua. Pastikan kita banyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penghulu segala hari. Selamat bercuti untuk semua dan selamat bekerja yang bekerja hari ini. Terus layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

Terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi setia bersama-sama kami. Sama ada dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik ataupun dengarkan di rumah, di dalam kenderaan dan di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini sama-sama ikuti ulangan ataupun ulang siar untuk rancangan Adinul Khalis bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, membicarakan akidah yang khalis iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan rancangan Adinul Khalis ditebitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan pada ilmu, dan dengan qasah hati yang khalis, qasah hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah Selat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung rumusan dan ringkasan sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Dipanggil qada azali, sama ada perkara tu perkara baik ataupun perkara jahat, sama ada perkara tu perkara yang manis atau perkara yang pahit, kesemuanya Allah telah tentukan pada azal. Kemudian rumusan ni pergi kepada qada yang jahat, kufur dan maksiat, dan juga qada yang pahit. Pahit ni umpama balak, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi kepada pembicaraan redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan qada Allah, rukun iman yang ke-6. Redha dengan qada Allah itu pergi kepada sifat hati yang mahmudah, sifat hati yang terpuji pada syarak. Kemudian wajib redha dengan qada Allah ni termasuk qada yang jahat dan termasuk qada yang pahit. Redha ni bahasa Arab, radiya yarda ridaan bahasa Arab, tapi dia sudah menjadi bahasa Malaysia lah. Redha ni dengan makna terima hati, setuju hati dengan sekalian perkara yang dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selok yang terdahulu saya fokus kepada kodok yang pahit. Contoh kodok pahit terdahulunya sakit, kodok pahit terdahulunya ditipu oleh orang. Itu contoh-contoh lah. Contoh lagi yang terdahulu, qadak yang pahit, isteri dianiayai oleh suami. Itu dia panggil qadak yang pahit. Iman ni itu qadak Allah. Yang bicara sekarang ni redha dengan qadak yang pahit tu. Kenapa hati kena terima akan qadak Allah. Kemudian sakit, zahir, syariat zahirnya berubah lah. Kalau ditipu kok, kita kena mempertahankan hak kita.
kalau kata isteri dianiayai oleh suami, kena laporlah kepada pihak yang berkenaan. Itu bahagian zahir pula. Bahagian iman, beriman dengan qada Allah termasuk qada yang pahit. Bahagian hatinya, reda lah. Itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana qada Allah ni kita wajib imani pula. Qada Allah ada hikmah dia belaka. Ha, gitu je lah. Apa hikmahnya dengan qada sakit? Apa hikmahnya dengan qada ditipu oleh orang? Apa hikmahnya qada isteri dianiayai? Qada hikmahnya rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang saya nak fokus kepada qada yang jahat. Ni kena fokus lah ni. Kena fokus. Ni bak redak ni. Dahulu bak iman pun kena fokus molek-molek dah. Hak bak iman. Walaupun itu rukun iman yang keenam. Baik iman dan ta'ah. Jahat, kufur dan maksiat. Rukun yang keenam ni. Daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelah. Di tajuk rukun iman yang keenam, perkara jahat adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala pun kena fokus betul-betul. Yang mana ialah terkadang daripada umum baligh, rukun iman yang keenam hanya mengimani bahawa perkara baik saja qada dan qadar. Adapun perkara jahat tidak diimani qada qadar, bahkan dikufuri, diengkari, ditolak. Perkara jahat tu qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan sidang pendengar, rukun iman tidak diimani, diengkari, macam manalah? Contoh ni tak ada lah. Tidak imani, engkari kewujudan malaikat. Ha, gimana? Tidak imani, engkari kitab. Tidak imani, engkari akan hari kesudahan. Bagaimana? Tidak imani, engkari barzah. Tidak imani, engkari tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala yang kedua. Tidak imani, tidak engkari akan dibangkitkan kembali pada hari akhirah. Ha, macam mana? Itu rukun iman. Ha, samalah. Rukun iman yang keenam sangat-sangat jelas dan nyata. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat adalah qada dan qadar Allah. Tiba-tiba tidak diimani, bahkan diengkari pula perkara jahat, mana mungkin datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hening-hening baligh dengan akidah yang sesat, baligh dengan tidak lengkap keenam-enam rukun iman. Memang pembicaraan sifat iradah ni kepada perkara jahat, kufur dan maksiat, memang saya sangat-sangat menitik beratkan. Saya sangat-sangat menekan. Dan kalau orang-orang terperasan pun gitulah, kenapalah ustaz duduk ni push tekan sangat perkara jahat, qada qadar ni. Sebab terlampau ramalah yang saya temui mereka yang tidak imani, kufuri, bahkan kufuri akan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tekan dalam bab rukun iman yang keenam ni 20 tahun dah. Di masjid lah. Di surau lah. Ni dalam RTM pun dah RTM lah. Tanda ni. Jadi 20 tahun dah. Saya tekan hok rukun iman yang keenam. Termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Walaupun ianya adalah tajuk rukun iman yang keenam, baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk dia tu.
Tapi tidak diimani. Bertaubah segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu adalah akidah yang sesat, akidah yang terpesong. Amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah mana ni? Amal ibadah sembahyang lima waktu. Amal ibadah mengeluarkan zakat. Amal ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Amal ibadah mengerjakan haji dan umrah yang wajib. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang sunat-sunat, tak sudut ceritalah. Semain sunat, sedekah jariah, puasa sunat, haji umrah sunat, membaca Al-Quran, itu sama telah lah. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Pahala tidak ada. Sebaliknya, daripada umur baligh, setiap saat, malaikat akan catat sebesar-besar dosa, dosa akidah yang sesat, akidah yang terpesong. Pekerja hak bukan qada-qada. Mereka catat setiap saat. Pandai ni? Dengan dosa yang sangat besar, dosa akidah salah yang khilaf pada kapi. Pekerja hak tidak diimani qada-qada, dikufuri. Ulama ahli sunnah jemaah meletakkan kesesatan akidah ni, yang dia panggil akidah Mu'tazilah ni, ni akidah Mu'tazilah. Ulama ahli sunnah jemaah meletak kesesatan akidah Mu'tazilah pekerjahat ni bukan qada-qadar. Satu pandangan, tadi, akidah yang fasik, akidah yang bodoh sebesar, akidah yang mubtadi', akidah yang bida'ah, akidah yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pandangan. Satu pandangan. Oh, tidak imani rukun iman yang keenam, pekerja hak kufur dan maksiat qada-qadar, tapi teruh iman tidak sah teruh kekal neraka selama-lamanya. Faham tak? Dan bukan ketika membicara pekerja hak qada-qadar ni, suara saya pun akan jadi jadi tinggi sikit. William dia jadi tinggi sikit, kuat sikit. Dan kalau saya mengajar pun kadang-kadang habis kuliah tu ada sedikit lebih penat nak banding dengan kuliah-kuliah yang lain. Tapi bila dalam masa mengajar tu agak keras sedikit, tegang sedikit, maka jadi ada penat sedikit lah. Ijma' ahli sunnah wal jemaah, dalil Al-Quran pun jelas, dari hadis Nabi rukun iman keenam pun jelas, pekerja hak adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak pergi kepada redak ni pula. Redak ni hati terima, hati setuju. Hati terima, hati setuju. Hak qada pahit yang saya bicara terdahulu, sakit, ditipu, isteri dia aniayai, itu mudah sikit saya menghuraikan. Tapi perkara jahat ni, kufur dan maksiat, hati kena terima, hati kena setuju. Kufur ni orang buat sembah berhala, kodok-kodok sembah berhala tu pegangan ni, adab percakapan yang bukan yang jahat, yang buruk, yang keji, yang huduh pun haram kita sandarkan kepada qada dan qadar. Pandai ni? Jadi perkara jahat ni sembah berhala, kufur ni sembah berhala. Perkara jahat ni perkara maksiat, berjudi, minum arak, berzina. Kita hati kena redak, terima setuju orang sembah berhala. Hati kena redak. Bukan kena redak ni, wajib redak. Ni tasawuf ni ta'ah hati. Orang melakukan maksiat, berjudi, minum arak, berzina, hati wajib redak. Hati wajib terima. Hati wajib setuju. Ni kata ni. Faham? Ni kata kena. Kalau sidang pendengar Selok Adinul Khalif pagi Jumaat ni, kalau baru
kebetulan terdengarlah solat Adin Khalif pagi Jumaat ni. Mula-mula terdengar tu mungkin agak tak berapa nampak ke apa ke. Solat Adin Khalif ni lama sangat dah ni. Kemudian pula saya sekarang ni bicara sifat iradah. Lama dah sifat iradah ni, sifat yang ke-8. Dahulu lama panjang sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6. Wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Kemudian panjang pula pergi pada sifat yang kudus, sifat kudrah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Ni makna selok ni selok yang sudah lama dah. Kemudian sidang pendengar, selok Adin Khalif ni selok yang dia apa ni, sambung menyambung. Dia ada dia ada sambung lah, sambung dengan selok terdahulu. Dia bukan kata selok Adin Khalif ni minggu lepas tajuk yang asing, bereh, sesah, tak ada dah. Minggu ni tajuk yang asing, tak kait dengan minggu lepas, selesai, habis. Tak berkait pula dengan minggu hadapan. Bukan. Jadi selok Adin Khalif dia sambung menyambung. Jadi diharapkan kepada pendengar yang baru mengikuti. Memang ada yang mengikuti secara tetap, ada yang mengikuti secara tetap melalui radio pun ada, dan begitu juga melalui live FB pun ada yang mengikuti secara tetap. Itu mudahlah tu, sebab dia tiap-tiap minggu dia mengikuti secara tetap. Jadi kalau yang baru mengikuti, baru terjumpa, ambil peluang molek selok Adin Khalif Terengganu FM ni, ambil peluang molek. Tapi pembicaraan ni tinggi ni, dalam ni, dah yang saya bicara sekarang bukan ilmu yang tinggi, bukan ilmu yang dalam, ilmu asas sahaja, fardu ain tauhid. Sekarang bak redha fardu ain tasawuf, asas saja. Jangan kata tingginya lah, dalamnya lah. Bukan. Kalau kita rasa tinggi itu, makna kita rendah sangat lah. Kalau kita rasa dalam tu, makna kalau cakap dengan orang kata kok, tohor sangat lah ilmu kita, cetek. Orang luar panggil cetek, kita orang tengah panggil tohor. Dalam lah ustaz mengajar selok Adinul Khalif. Mana apa tu? Ilmu kita tu agak cetek, agak tohor lah tu. Allah payuhnya lah. Dia payuh ni kenapa? Kerana kita tidak pernah amati. Tak ada payuh, ini hanya bicara fardu ain sahaja. Kewajipan atas tiap-tiap seseorang yang berakal, yang baligh serta berakal. Fardu, kewajipan. Aini, kewajipan atas tiap-tiap yang mukallaf lah, yang baligh sampai umur serta berakal. Jadi kalau rasa tinggi dalam payoh, itu atas kekurangan diri kita lah, bukan ilmu yang saya ajar sekarang. Ini ilmu asas sahaja. Tadi saya tekankan hanya rukun iman yang ke-6 sahaja, pekerja hak kodok koda, itu rukun yang ke-6 sahaja. Mana nak tinggi, nak dalamnya. Sekarang bicara bak redok. Redok ni sifat mahmudah, fardu'ain dan ilmu tasawuf. Bukan ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi hak fardu kipayah, bukan. Ini cerita tasawuf syariah, tasawuf fardu'ain saja. Cerita bak redok, redok dengan kodok Allah. Itu tajuk dia dalam ilmu tasawuf. Redok dengan kodok Allah. Kodok ni apa dia? Segala yang dikehendaki oleh Allah, dan segala yang diperlakukan, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau segala yang dikehendaki oleh Allah, segala yang diperlaku oleh Allah, qada ni ada yang baik, ada yang jahat, ada yang manis, ada yang pahit. Ni jadi sekarang cerita buat qada jahat lah ni. Qada jahat yang kita imani, rukun iman yang ke-6. Redok tu macam mana?
Nak terima hati macam mana? Orang ni sembah berhala. Nak terima hati macam mana? Berjudi, mirat, berzina ni dosa yang besar-besar belakang ni. Jadi, di sini, permulaannya, kita balik kepada umbi. Umbi, akidah yang khalis. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa umbi dia? Sebelum kita nak detailkan kepada wajib redha dengan qada Allah. Sebab tajuk sekarang redha dengan qada Allah wajib. Tapi ada pula satu pihak, satu sudut, haram kamu redha dengan qada yang jahat tu. Dia ada pula. Satunya wajib redha dengan qada yang jahat. Satunya haram kamu redha dengan qada yang jahat. Dua tu. Jahat, perkara jahat ni apa ni? Satu perkara jahat. Satu perkara jahat. Kita wajib imani itu qada Allah. Redha. Pada satu pihak, wajib kamu redha dengan qada jahat tu. Pada satu pihak, haram kamu redha dengan qada jahat. Kalau kamu redha dengan qada jahat tu, kamu akan berdosa sama. Hak mana pula wajib redha? Hak mana pula haram redha? Ini ilmu asas fardu ain. Ilmu asas fardu ain. Yang mana bicara bab redha dengan qada Allah ni, dalam kitab Faridatul Faraid, kita tahu sifat 20 yang saya melazimi pengajian kitab Faridatul Faraid di masjid-masjid, yang mana saya susun Selah Adina Khalih ni pun ambil daripada kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Faridatul Faraid membicara sifat iradah, pergi pada perkara jahat, kufur dan maksiat, pergi kepada tajuk wajib redha dan tidak harus redha daripada pihak yang berasingan. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati, tu mukaddimah pendahuluan ilmu tasawuf fardu ain. Kitab Penawar Bagi Hati ni pun saya melazimi juga mengajar di masjid-masjid kitab Penawar Bagi Hati. Memang saya tak akan tinggal lah kitab Penawar Bagi Hati. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati, redha dengan qada Allah sifat mahmudah yang ke-9 daripada 10 sifat. Sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah. Sifat mahmudah yang ke-10 yang terakhir, zikul maut, mengingati akan kematian. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati, bicara bab redha dengan qada Allah panjang di mula-mula, dan dia pun masuklah kepada qada yang jahat. Wajib redha, kemudian haram redha, wajib benci. Nak himpun macam mana ni? Wajib redha dengan haram redha, dua perkara yang bertentangan. Dua perkara yang bertentangan antara wajib redha, satu perkara maksiat, satu perkara jahat, kufur dan maksiat, dan perkara yang sama juga haram redha. Nak himpun macam mana ni? Sebab wajib redha, haram redha ni perkara yang bertentangan. Maka macam saya sebut tadi, kita balik kepada umbi akidah yang khalis, akidah ahli sunnah jemaah. Yang pertama, kita imani segala-gala perkara baik dan jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua pula, ini akidah yang khalis, akidah yang suci ni, kita wajib imani, kita wajib i'tiqad, kita wajib imani kita ni hamba, ada dinamakan ikhtiar, pilihan, dan dinamakan kasbun, usaha. Itu dua. Yang pertama, balik kepada umbi akidah yang khalis, kita imani, kita i'tiqad segala-gala perkara termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang ke-6. Yang kedua, kita wajib imani perkara jahat itu, kufur dan maksiat, hamba ada peranan, dinamakan ikhtiar, pilihan hamba yang sembah berhala, yang buat perkara maksiat, berjudi, minum arak, berzina,
dan hamba ada usaha perbuatan. Jadi hamba gerak diam sembah berhala itu adalah perbuatan hamba sendiri. Hamba mana berjudi, minum arak, berzina, maksiat, itu adalah usaha perbuatan hamba sendiri. Itu dua. Yang pertama, perkara jahat tu qada Allah. Yang kedua, perkara jahat tu pilihan dan perbuatan hamba. Kita pun dah lama dah ni. Jadi insya-Allah sambung pula di selok kemudian minggu hadapan pula, gitulah. Sebelum ni rumusan ni sebenarnya. Rumusan ringkasan sifat yang ke-8, sifat iradah. Sebelum nak masuk sifat ilmu. Jadi insya-Allah lah sifat ilmu, sifat hayah, sifat samak, sifat basar, sifat kalam, sampailah kaunuhu mutakalliman, insya-Allah lah tu dak seberat manalah. Dan insya-Allah akan masuk pula kepada sifat rasul pula, siddiq, amanah, tabligh, fathanah, pun insya-Allah lah daklah seberat mana. Masuk pula bicara bab malaikah nanti insya-Allah, masuk bicara bab kitab, masuk bicara bab hari akhirah, insya-Allah lah tunya. Hak sekarang ni lah hak agak kena tekang sedikit lah. Hak sifat iradah ni, wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah ni sekarang ni iradah. Jadi dua tu. Yang pertama, beriman, beriktikad, perkara jahat qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kepada perkara jahat? Yang kedua, wajib beriman, wajib beriktikad, perkara jahat tu adalah pilihan dan perbuatan hamba. Walaupun pada hakikinya sebenar-benarnya diri pilihan hamba memilih untuk melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Diri perbuatan hamba melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat, memang hakikinya balik pada rukun yang ke-6, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak tajuk rukun yang ke-6 tu sekalian qada qada tu yang ada lari lah. Jadi pilihan hamba qada qada lah, usaha hamba qada qada lah. Dah kalau gitu hamba tak ada gapa satu lah. Ni cakap kapung, cakap teranung. Hamba tak ada gapa satu lah. Balik pada hakiki sebenar-benar. Ditajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian kodok-koda. Hak Tuhan belaka. Hamba nak ada gapa lagi. Hamba kata ada pilihan tadi kan. Pilihan hamba. Perbuatan hamba yang wajib. Kita imani dan etikok itu hanya pada zahir sahaja. Hamba yang memilih, hamba yang melakukan pada zahir sahaja. Pada zahir dia panggil majazi sahaja. Letak sementara je. Batin hakiki, balik kepada rukun iman yang ke-6. Sekalian qada-qada. Sekalian ni termasuklah ikhtiar hamba dan juga usaha perbuatan hamba. Qada-qada juga pada hakikinya. Jadi sepanjang pulak jadikan dua ni ni. Dua hak etikot alisun, etikot yang kholih ni. Yang pertama, sekalian qada-qada fokuskan perkara jahat. Yang kedua, hamba ada pilihan dan perbuatan termasuk pada melakukan perkara jahat. Tu acak kali dah saya tekan tu. Cuma untuk selok minggu ni tak sempat dah lah. Jadi untuk selok akan datang, tapok molek, letak molek. Etikot yang kholis, etikot lisanah wa jemaah, sekalian perkara termasuk perkara jahat, qada dan qadar Allah. Wajib imani, wajib i'tikad, hamba ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Walaupun pada hakikinya ikhtiar usaha hamba tetap balik kepada tajuk rukun yang ke-6. Ikhtiar dan usaha hamba hakikinya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada dua pegangan itulah baru kita pergi kepada dari sudut qada Allah, wajib redha.
Dari sudut itu sahamba haram redha. Ini untuk selok akan datang mudah-mudahan kesemu kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang khalis inilah menjadi tapak kepada amal-amal soleh yang kita lakukan. Tanpa akidah yang khalis, amal-amal soleh yang dilakukan, umpama semayang, puasa, zakat, haji, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa imna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, demikian tadi anda baru saja ikuti ulang siar untuk rancangan Ad-Dinul Khalis yang disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dan diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof. Tetap setia bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 10.57 minit pagi dan terima kasih yang masih dengarkan kami di Kemaman, Dungun. Sampailah setiu besut sana. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda pagi ini? Kalau ikutkan ramalan cuaca dari Met Malaysia, pagi ni tiada hujan. Tapi di daerah Kuala Terengganu, nampak mendung je lah hari ni. Dan di sebelah petang, ada hujan ribut petir di beberapa tempat membawa ke sebelah malam. Itu untuk ramalan cuaca untuk hari inilah, 29 Mei 2026, hari Jumaat penghulu segala hari. Dan 11 pagi nanti, sama-sama kami bawakan pendengaran anda untuk rancangan Tajaan di Terengganu FM selama 15 minit. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, anggun inspirasimu.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu, masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Yang dengarkan kami dalam kenderaan, dalam kereta, dalam lori, bas dan sebagainya, selamat memandu untuk anda dan pastikan anda patuhi peraturan jalan raya. Dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk rancangan tajaan 15 minit di Terengganu FM bersama-sama dengan Cik Kana di talian. Selamat pagi Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Oh, sihat.
0: Okey, dan kita harapkan pendengar-pendengar yang sedang mendengar juga dalam keadaan sihat. Dan pastinya ada sesuatu yang istimewa nak ditawarkan kepada pendengar-pendengar Terengganu FM khususnya. Jadi silakan Cik Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Terengganu. Saya Kana dari pada Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan tilam herba, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami dan istimewanya pada pagi ini, Tanah datang bukan dengan satu pilihan saja. Hari ini Tanah bawakan promosi untuk saiz single, queen dan juga king, supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Sebelum kami nak teruskan perkongsian hari ini, kami nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame HQ sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Herbal Fame maknanya tilam, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab tu kami sangat menjaga kualiti bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Baik abang kakak, tahu tak sebab apa sekarang ramai mula pilih tilam herba? Sebab tilam herba menggunakan bahan herba semula jadi yang membantu menjaga kebersihan tilam secara semula jadi. Tilam herba membantu

di dalam tina lama, tapi abuk, peluk dan kotoran boleh berkumpul setiap hari. Sebab tu ramai bangun pagi rasa hidung tak selesa, kulit gatal dan tidur pun tak lena. Dengan tilam herba, permukaan tidur terasa lebih bersih, lebih segar dan lebih nyaman. Tidur jadi lebih selesa, badan lebih relax dan bangun pagi rasa lebih segar. Sebab tidur yang berkualiti bukan hanya pilih tilam separa empuk, tapi pilih tilam yang bersih dan lebih terjaga untuk keselesaan seluruh keluarga. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan pada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat lenguh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir itu perkara biasa sebab penat bekerja atau faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Dan yang ramai tidak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita untuk ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendak di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga yang berada dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Jadi hari ini Kana bawakan tiga si khas daripada Herbal Firm HQ untuk tiga kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlukan kesesan tambahan, dan ada juga tilam khas untuk warga emas. Jadi Kana mula dengan promosi pertama untuk golongan muda, iaitu tilam Herbal Afia. Tilam Herbal Afia bersaiz single ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,199. Selepas trade-in dan juga selepas diskaun, perlu bayar RM599 untuk dapatkan tilam bujang 8 inci, harga dari RM1,199. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM599 tilam herbal. Untuk size pin 8 inci, harga mula dari RM1,399. Tempah hari ini RM799. Untuk king 8 inci, harga dari RM1,699. Tempah hari ini RM1,099. Setiap tempahan size queen dan juga king dapat 2 unit bantal dan untuk bujang 1 unit. Pengantaran percuma, bayaran COD untuk ketempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ini.

0: Baik, kembali bersama-sama untuk rancangan Tajaan 15 Minit di Terengganu FM. Nak sambung kembali bersama-sama Cik Kana kita untuk promosi Tilam Herbal Fame Sendirian Berhad. Silakan.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana daripada Herbal Fame HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi seterusnya, Kana nak ucapkan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi ya. Semoga tilam yang ditempah dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Untuk yang baru sertai kami ya, boleh terus hubungi untuk dapatkan tilam herba di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik bang kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat longor, tidur tak lena, bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atas tilam yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi hari ini Kana bawa tilam premium herbal Ayurvedic. Ini menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ini juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Jadi untuk tilam premium herba Ayurvedic bersaiz single, ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399 adalah tilam lama, boleh try-in dan juga tempah hari ini dapat diskaun tambahan. Jadi perlu bayar RM799 dari harga RM1,399, tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 untuk mendapatkan tilam bujang 8 inci. Yang mana tengah cari size queen untuk dua orang, 8 inci ketebalan dia, harga mula dari RM1,600, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk size queen 10 inci, harga mula dari RM1,800, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,200 sahaja. Untuk size king 8 inci, harga mula dari RM1,900, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,300 sahaja. Setiap tempahan untuk bersaiz queen dan juga king menerima 2 unit bantal secara percuma. Untuk single, 1 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Terima tilam baru buat bayaran. Tempah sekarang di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herbal Fame, iaitu tilam super premium herbal sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelama tilam boleh cepat lendur dan badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli, mempunyai pengudaran lebih baik dan lebih kukuh untuk kegunaan jangka panjang. Tapi jangan risau sebab ramai ingat kalau sebut je tilam sabut rasa macam seperti papan ke. Kalau abang kakak pakcik-makcik tempah tilam sabut dari Herbal Fame HQ, tilamnya memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur yang lebih nyaman dan dalam setiap malam. Jadi untuk tilam super premium herba sabut untuk bersaiz queen 6 inci, harga mula dari RM1,699, Tempahan ni cuma perlu bayar RM1,099 sahaja. Tempahan ini menerima 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Tunggu apa lagi? Abang Kakak boleh hubungi kami untuk mendapatkan harga promosi di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, sebelum Kana mengakhiri perkongsian hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam herba Afia single 8 inci RM599, queen 8 inci RM799, king 8 inci RM1,099 untuk mendapatkan tilam herba Afia. Untuk tilam premium herba Ayurvedic single 8 inci RM799, untuk size queen 8 inci RM1,000, untuk queen 10 inci RM1,200, untuk king 8 inci RM1,300 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herba sabut size queen ketuban 6 inci RM1,099. Semua pembelian menerima hadiah percuma iaitu bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertanyaan dan tempahan boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Ingat, tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Saya Kana daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio Terengganu yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat, salam sejahtera dan selamat pagi.
0: Baik, sama-sama dan terima kasih kembali untuk Cik Kana bagi rancangan tajaan di Terengganu FM. Dah pun 11.16 minit pagi, selepas ini jom sama-sama dengarkan perkongsian bahasa Arab dalam Luratul Jannah dengan tajuk Melancung. Tapi sebelum tu jom kita berhibur dulu dengan persembahan Dato' M. Nasir, Raikan Cinta, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Nuro Kojana bersama Ustaz Shamsul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan membicarakan tentang topik as-safar. As-safar yang bermaksud travel. Baik, menyebut tentang safar, travel, ada banyak ungkapan dan juga dialog yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh latih diri kita untuk praktik dalam kehidupan seharian kita, terutamanya bila mana kita nak memulakan sesuatu perjalanan, iaitu as-safar. Saya akan kongsikan dalam video ini beberapa dialog ataupun ungkapan yang bersesuaian dengan as-safar supaya kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita kelak. Antara beberapa dialog yang boleh dikongsikan berkaitan dengan as-safar, travel, adalah sebagai contoh perbualan di antara dua orang. Hal ta'rifu ya sadiqi laqad hajastu tazkiratus safar bitta'irah. Hal ta'rifu ya sadiqi laqad hajastu tazkiratus safar bitta'irah. Hei kawan, kau tahu tak, adakah awak tahu yang saya sudah pun membeli, saya sudah pun menempah tiket kapal terbang? Haqqan ila aina satusafir? Haqqan ila aina satusafir? Betul ke? Kemana awak nak melancong? Kemana awak nak safar? Kemana awak nak travel? Sausafiru ila Australia. Sausafiru ila Australia. Saya akan travel, melancong ke Australia. Ra'i'. Ra'i'. Hal indaka jawaz safar? Hal indaka jawaz safar? Wow, menariknya. Adakah awak ada pasport? Naam, indi jawaz safar. Naam, indi jawaz safar. Ya, saya ada pasport. Ya, saya ada pasport. Ma sababu safaruka? Ma sababu safaruka? Apa sebab awak pergi melancong? Apa sebab awak pergi travel? Sausafiru li ziyaratil amakin ar-ra'iah hunaka. Sausafiru li ziyaratil amakin ar-ra'iah hunaka. Saya nak menziarah tempat-tempat menarik di sana. Saya nak menziarah tempat-tempat menarik di sana. Kemudian mungkin kawan kita akan tanya, mata mau'id safaruka? Mata mau'id safaruka? Bila perjalanan awak? Bila perjalanan awak? Fi al-usbu'il qadim. Fi al-usbu'il qadim. Pada minggu hadapan. Kawan kita mungkin akan kata, innahu qaribun jiddan. Innahu qaribun jiddan. Wah, dah dekat sangat tu. Dah dekat sangat. Ala ayi khutud jawiyah satusafir. Ala ayi khutud jawiyah satusafir. Awak akan naik penerbangan yang mana satu? Awak akan naik penerbangan yang mana satu? Sausafiru ala al-khutud al-jawiyah al-maliziyah. Sausafiru ala al-khutud al-jawiyah al-maliziyah. Saya akan travel, saya akan melancong dengan menaiki syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Kam haqibah ma'ak? Kam haqibah ma'ak? Awak ada berapa beg bawa? Kan? Awak bawa berapa beg? Kita boleh jawab, ma'iyya haqibah wahidah faqat. Ma'iyya haqibah wahidah faqat. Saya bawa beg satu sahaja. Kemudian mungkin kawan kita akan tanya berkenaan dengan berapa berat kita punya beg. Selalunya di airport mereka akan timbang kita punya beg. Maka kawan kita akan tanya berapa berat beg kita. Hal wazanta haqibatak? Hal wazanta haqibatak? Adakah awak sudah menimbang beg awak? Naam, waznuha 20 kailan. Naam, waznuha 20 kailan. Ya, beratnya 20 kilogram. Ya, beratnya 20 kilogram. Mata mau'id itla' at-ta'irah? Mata mau'id itla' at-ta'irah? Bila penerbangan akan melepas? Bila penerbangan kamu akan melepas? Maka kita boleh jawab, fi as-sa'ah at-tasi'ah laylan, sebagai contoh. Fi as-sa'ah at-tasi'ah laylan. Pada waktu, pada jam 9 malam. Pada jam 9 malam. Kawan kita yang sayang kita mungkin dia akan datang ke airport sebab kita nak travel. Maka dia boleh kata, sa'ati ilal matar liwada'ika. Sa'ati ilal matar liwada'ika. Saya akan datang ke airport, saya akan datang ke lapangan terbang untuk say bye-bye, untuk ucap selamat tinggal. Kita boleh kata kat dia, syukran lak. Terima kasih, syukran lak. Safar sa'id. Safar sa'id. Happy holiday. Ataupun kita sebut sebagai safe journey. Itu adalah ungkapan-ungkapan dan juga dialog yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk urusan travel dan juga pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wada'an.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci

96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Dengarkan kami di mana juga anda berada dengan syarat ada data internet. Boleh dengarkan kami bila-bila masa sahaja. Okay? Dan selamat datang diucapkan kepada anda yang baru saja tiba berkunjung ke negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik belaka. Cuti panjang ni sempena Hari Raya Aidil Adha dan juga cuti sekolah, bersambung pula dengan 31 Mei nanti Hari Wesak dan juga 1 Jun Hari Keputeraan Agong. Jadi seakan beraya untuk cuti sekolah ni, apapun hati-hati dan sentiasa utamakan keselamatan lah. Dan untuk hari ini, Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, banyak nama diberikan. Masih lagi ramai yang melaksanakan ibadat korban. Jadi saya pasti hidangan berasaskan daging ni masih lagi menjadi menu utama lah. Jadi bila sebut daging ni, pengambilan daging ni, kita perlu kawal dan juga bersederhana. Terutamanya untuk apa tu, individu yang mempunyai penyakit 3 serangkai. Contohnya kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Jadi anda perlu hadkan pengambilan daging sebenarnya. Elak makan berlebihan setiap hari. Kemudian boleh pilih kaedah masakan lebih sihat. Contohnya rebus, panggang tanpa lemak berlebihan. Kemudian boleh seimbangkan juga pengambilan makanan kita dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga air kosong. Kurangkan santan ataupun berlemak lah, minyak dan garam dalam masakan kita. InsyaAllah kita utamakan kesihatan melalui pemakanan yang seimbang dan juga bersederhana. Yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menstream karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.
2: 11.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk pagi ini. Salam Sayyidul Ayam untuk hari Jumaat penghulu segala hari-hari ini, dan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semalam 28 Mei kita dikejutkan lagi dengan kejadian lemas di Hulu Terengganu. Jadi kami di Terengganu FM nak ucapkan salam takziah buat keluarga mangsa kejadian lemas di kawasan air terjun Bluka Bukit, Hulu Terengganu. Semoga roh arwah dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman serta beramal soleh. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi ujian yang berat ini. Kita faham sekarang ni dalam keadaan cuaca panas di seluruh negara kita ni, membuat peringatan kepada kita sebenarnya untuk sentiasa berhati-hati sewaktu menjalankan aktiviti di kawasan air, terutamanya waktu musim sekarang. Tetapi ialah kita tak jangkakan keadaan boleh berlaku. Jadi nak nasihatkan juga, elakkanlah melakukan aktiviti air di lokasi yang berisiko, patuhi arahan pihak berkuasa dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta orang-orang yang tersayang, insyaAllah ya. Baik, menghampiri 11.46 minit pagi, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Terengganu FM. Allah.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Hari ini 29 Mei 2026 merupakan Hari Wartawan Nasional. Jadi selamat Hari Wartawan Nasional kepada para wartawan, terutamanya di bahagian berita ehwal semasa Terengganu FM, yang tanpa lelah bersengkang mata, berhujan, berpanas, demi menyampaikan berita yang tepat, jujur dan juga sahih lah kan. Kerana dedikasi kalian ni bukan sekadar pekerjaan sebenarnya, tetapi juga merupakan tanggungjawab besar untuk memastikan masyarakat sentiasa mendapat informasi yang sahih. Jadi terima kasih untuk keberanian, kejujuran dan semangat yang tak pernah padam. Semoga terus kuat, dilindungi dalam setiap tugasan dan sentiasa menjadi suara kebenaran untuk masyarakat. Okey, dan saya baru saja mulakan live TikTok di Terengganu FM ni. Kepada anda yang nak bersama-sama, boleh je sertai Terengganu FM _. Okey, dan kepada anda yang nak berpantun, seperti biasa hari Jumaat ini kita akan bersama-sama dalam ruangan pantun, indahnya pantun 12.15 tengah hari nanti. Jadi bersedia ya, untuk tema hari ni, Hari Raya Korban lah kan, Hari Raya Aidil Adha. Apapun 12 tengah hari, sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT Tegalincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antara bangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan

0: Ya, atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Sri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
1: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah pihak kerajaan khususnya kepada komunikasi ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah kurban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging kurban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah kurban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
2: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau juga masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. 3 beregu lelaki Malaysia akan turun ke

geranggang persaingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwiksaraj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wick. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Yi Wei Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi Dija temani anda hingga pukul 2 petang nanti. 12.14 minit tengah hari. Saya nak menyapa rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp pada tengah hari ini. Kita ada Kaabah dari Dungun. Kaabah, selamat bertugas Dija di Konti Terengganu FM. Terima kasih. Kaabah tengah masak nasi goreng kapung je dengan buat popi yang simple. Sambil dengar celoteh Dija. Okey, selamat memasak lah Kaabah ya. Peganglah cermin untuk melihat aib sendiri. Jangan pegang teropong untuk mencari salah orang lain. Kita ni semua pendosa yang mendambakan syurga, bukan Tuhan yang menentukan syurga atau neraka orang lain. Terima kasih Kaabah. Seterusnya kita ada siapa ni? Kita ada Encik Zainal dari Kampung Tanjung Pagar, Dungun, Terengganu. Assalamualaikum Dija, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Nak ucapkan selamat Hari Raya Korban kepada seluruh penduduk Kampung Tanjung Pagar dan kepada Muslimin Muslimat tak kira di mana jua berada. Semoga pengorbanan, ketakwaan dan keikhlasan kita semua diterima Allah SWT. Baik, terima kasih Encik Zainal kita. Dan dah pun 12.15 minit tengah hari, tiba masanya untuk ruangan indahnya pantun. Okey, di TikTok Terengganu FM juga, ampun Bang Jago, selamat Hari Raya Haji. Ya, terima kasih yang baru masuk, Caja 78, selamat Hari Raya Haji juga. Lagi kita ada siapa ni? Doraemon Kurus, terima kasih. Rasid Sid, selamat Hari Raya Haji Terengganu FM. Terima kasih terima kasih untuk semua ucapan Hari Raya Aidiladha hari ketiga hari ini. 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi rancak untuk ramai di kalangan kita melaksanakan ibadat korban. Di sebelah pagi ni mungkin dah selesai untuk aktiviti gotong royong, melapah dan untuk agihan, saya kira. Ada yang sambung selepas solat Jumaat nanti di sebelah petang pula. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan kalian. Okey, dan untuk ruangan indahnya pantun tengah hari ni, temanya Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Okey, nak terima pemanggil pertama terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Tengah Liga.
0: Waalaikumsalam, namanya?
1: Abang Fadil, ada Fadil. Masa bentuk, Pak. Tapi sekarang ni ada dekat Perpinang.
0: Okey, Abang Fadil. Sama Hari Raya Aidiladha.
1: Sama lah, Liga.
0: Okey, silakan dengan pantun.
1: Okey, terima kasih, Liga. Burung nuri, burung tiung. Terbang bersama si burung kenari. Jangan suka bersifat sombong. Mm-hmm. Nanti merana kelak diri sendiri.
0: Yeah.
1: Ada satu lagi. Ni, awas dia di tengah panas terik. Badan berpeluh, kita berpayung. Sambil minum air kelapa. Apa khabar mas berpayung? Tengah hari ini masa kami minum lauk apa?
0: Untuk mas puluh
1: Ya.
0: Makan lauk apa hari ini ya?
1: Mungkin lagi pan kot dia.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Fadil.
1: Okey, terima kasih di jalan soalan raya.
0: Okey, terima kasih kembali. Selamat Hari Raya juga. Dia jual pantun pada Mas Puluh tadi. Moga-moga Mas Puluh dengar lah deh. Seterusnya kita ada siapa di talian? Hello, Terengganu FM.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
2: Nah, Cik Noh Liga ni Daja.
0: Cik Noh, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, pantun untuk tengah hari ni untuk siapa?
2: Korban.
0: Pantun Hari Raya Korban. Silakan.
2: Okay, pertama, kurung ayam dalam reban. Nak sembelih jadi hidangan keluarga. Mari kita masuk korban. Walaupun satu bahagian, satu keluarga. Pantun yang kedua. Pokok duduk membaca. Pok Yakub jahit buka. Jangan lupa niat dibaca. Semoga amalan bertambah berkat.
0: Yes, betul sangat tu. Terima kasih, okay. Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga. Okey, itu dia Cik Noh kita. Dan kita ada pantun daripada Kak Aroh yang berada di Dungun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ada dua rangkap pantun dari Kak Aroh. Pantun pertama bunyinya begini. Pagi raya lembut mentari, senyum keluarga paling dicari. Selamat Hari Raya Aidiladha, moga rezeki tak putus sehari-hari. Pantun kedua pula, tak perlu mewah untuk bergaya, asal hati penuh cahaya. Salam Aidiladha buat semua, moga tenang hingga selamanya. Terima kasih banyak-banyak Kak Aroh lagi. Di TikTok Terengganu FM, Wardina Fatia, salam Jumaat. Selamat tengah hari semua. Terima kasih Wardina. Bunga Sakura, DJ sihat ke? Alhamdulillah sihat seadanya. Okey, yang di TikTok pun boleh juga mengambil bahagian untuk ruangan indahnya pantun ni. Boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Dan boleh juga hubungi lagi Dija, dua talian disediakan untuk anda, 6235330 6238330. Jom kita berhenti rehat seketika. Dengarkan persembahan daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari.

0: Kembali bersama-sama dalam ruangan indahnya Pantun. Setiap hari Jumaat akan ke udara untuk memartabatkan kembalilah keindahan pantun yang masih lagi diamalkan dalam setiap majlis-majlis keraian, pertunangan, pernikahan dan sebagainya. Terima kasih yang menghubungi, yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada kawan kita, sahabat kita di TikTok Terengganu FM. Ampun Bang Jago, hari ni kita tak masak katanya. Dua hari berturut-turut orang panggil memasak raya korban. Jadi hari ni kita rehat lah. Oh, ingatkan pantun tadi. Kak Lina Johor, katanya puding pandan berwarna hijau. Cantik dija berbaju hijau. Terima kasih Kak Lina. Okey, seterusnya saya nak siarkan pantun daripada rakan kita jauh Nun di utara. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Jannah dari Perak katanya. Okey, dihantarkan nota suara. Ada dua pantun yang berbunyi. Jom sama-sama kita dengarkan.
1: Pagi raya pakai selipar baru, singgah beraya, senyum selalu, Aidil Adha penuh syahdu, maaf dipinta dari kalbu. Bunga melur tepi halaman, harum wangi waktu pagi. Salam Aidil Adha saya titipkan, semoga bahagia sentiasa di hati.
0: Wah, terima kasih banyak-banyak adik Jannah dari Perak ya. Seterusnya kita ada pantun daripada Wawa Desa dari Buloh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Salam Aidil Adha. Ada tiga rangkap pantun. Yang pertama, indah langit kerana awan, indahnya laut kebiruan. Indah Aidil Fitri kerana kemaafan, indah Aidil Adha kerana kemaafan. Okey, yang kedua pula, tengah hari minum air kelapa, air diminum dalam gelas, pengorbanan ayah ibu usah dilupa, jasa mereka tak boleh dibalas. Dan yang terakhir, kambing menangis dalam reban, lembu hendak melarikan diri. Sang unta takut kena korban, tiba-tiba unta pura-pura mati. Terima kasih banyak-banyak Wawa Desa. Ada lagi tak yang nak hubungi untuk ruangan indahnya pantun ni? 0962353300 6238330.

0: Kesan dari Cik Gani Good Night. Sentiasa setiap minggu ada ya pantun daripada Cik Gani ni. Jom sama-sama kita dengarkan nota suara daripada Cik Gani.
1: Assalamualaikum Dija, apa khabar?
0: Waalaikumsalam.
1: Di sini Cik Gani Good Night dari Kuala Lumpur. Ada serangkap pantun. Begini bunyinya. Memelihara ayam di dalam reban, dapat telur siapa empunya. Selamat menyambut Hari Raya Korban, pengorbanan Ibrahim serta anaknya. Itu sajalah Dijak. Banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Cik Gani Good Night. Okey, kita ada Wan Sakinah di live TikTok juga. Terima kasih. Tarik papan, sorong papan, buah keranji dalam dalam apa ni? Suruh makan, hendak makan. Suruh mengaji, tidak tahu. Pantun ke apa tu? Terima kasih banyak-banyak Wan Sakinah. Okey, kita nak berehat lagi dan sambung kembali selepas ini dalam ruangan Indahnya Pantun. Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Dengar lagu ni tau. Ini nasi Hani Panwata.

Saya Salim Mikael Sahabi Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

0: 11:34 minit tengah hari, masih lagi dalam ruangan indahnya pantun di Terengganu FM. Okey, pantun daripada Memel di live TikTok Terengganu FM. Dalam perjalanan nak balik ke Kampung Bandi, ke Maman, dari Kuala Lumpur katanya. Satu rangkap pantun, daging korban dibahagi rata, tanda kasih sesama insan. Aidil Adha mengajar kita ertinya ikhlas dalam pemberian. Ya, setuju. Bila kita ikhlas ni, insyaAllah semuanya datang baik-baik pada kita. Betul tak? Cik Ngoh Ani, dia kata hari ni dok masak panas. Hari ni dok masak panas sup lauk hot mareng je. Masak nasi je hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan lauk saja, tak masak hari ni. Okey, Daini Sabah Wangi, hari ni makan kenduri lagi lepas solat Jumaat, esok di Kuantan pula dija. Begitulah kehidupan kita hari-hari ada pasang surutnya. Kejap hari ni kita macam ni, esoknya lain pula kan. Okey, seterusnya pantun daripada Kamariah Bukit Payung. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya nak berikan sebuah serangkap pantun, iaitu padi di sawah menguning sudah, burung terbang mencari makan. Hari Raya Aidil Adha penuh ibadah, daging di korban sama agihkan. Terima kasih Dija. Sama-sama Kamariah ya. Okey, seterusnya Cik Mat Lorong Ciku di WhatsApp juga ni. Selamat bertugas di hari Jumaat yang mulia ini. Terima kasih. Pelbagai perayaan kita rayakan mengeratkan tali persaudaraan. Aidil Adha bukan hanya yang diraikan, tapi menuntut erti pengorbanan. Okey, terima kasih Cik Mat. Seterusnya kita nak terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa namanya? Dari mana ni?
1: Dari Kemaman. Lam Belanda dari Kemaman.
0: Lam Belanda dari Kemaman. Macam mana cuaca di Kemaman?
1: Cuaca di Kemaman, alhamdulillah, nampak dia mendung tapi tak hujan. Ini dah sikit gitu
0: lah. Sama dengan Kuala Terengganu lah. Baik-baik. Okey, seterusnya untuk pantun. Silakan.
1: Pantun nak cakap. Boleh?
0: Boleh.
1: Ada empat pantun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kedai naik beca. Beca dinaik bersama tamu. Rajin-rajin adik membaca. Membaca baik, menambah ilmu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Pagi-pagi mendengar cerita. Cerita dari Cikgu Rohaya. Hidup kita punya cita-cita untuk berjasa dan berjaya.
0: Betul.
1: Okey. Lagi. Daun padah tepi perigi, diikuti oleh ibu mentua. Orang malas selalu rugi, hidup susah sampai ke tua.
0: Ya. Ni pantun sendiri ke?
1: Pantun direktur sendiri.
0: Tahniah. Terima kasih banyak Abang Lan Belanda kita.
1: Alright, Assalamualaikum, selamat raya.
0: Waalaikumsalam, selamat hari raya juga. Hari raya Aidil Adha hari ketiga hari ini. Banyak nasihat yang diberikan, dikongsikan dalam pantun itu tadi. Seterusnya, Isa dari Dungun. Apa guna duduk bersaja, baik kita buat berkira bersama dengan orang tua, nak masak apa di hari raya? Hari ketiga ni masak apa dah? Buat gulai ke, sup ke, daging bakar ke? Macam-macam lah menu ya. Yang penting makan tu bersederhanalah. Beringat-ingat juga waktu makan daging ni. Sebabnya musim sebegini. Pihak hospital kata musim yang tinggi juga kemasukan pesakit. Jadi beringatlah sebelum terkena. Okey, kita berhenti rehat seketika lagi. Dengarkan persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Nazam Lebaran. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Baik, indahnya pantun dah di hujung-hujung pertemuan kita. Saya terima pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum. Terengganu FM. Eh, mana pula? Hilang. Okey, baru angkat je dah hilang. Okey, kita ada pantun daripada Port Bay yang berada di Dungun. Jom sama-sama dengarkan nota suara yang dihantar oleh Port Bay.
2: Assalamualaikum DJ Dija.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Port Bay dari kampung Alorkan, Dungun, Terengganu. Saya ada serakat pantun. Pergi kenduri di beladau selap. Tersengguk-sengguk menyandar ke kiri. Terkejut melihat parang berkilat. Lembu lari selamatkan diri.
1: Okey, terima kasih Pak B. Kejut dah. Itulah kejadian untuk tahun 2026 ni. Pada hari raya korban, ada yang terkorban. Jadi salam takziah diucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Apapun itu mengingatkan kita ajal maut itu di mana sahaja. Boleh berlaku pada waktu kita melaksanakan ibadah juga. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Boleh jadikan iktibar dan juga pengajaran lah daripada apa yang berlaku daripada apa tu, daripada segi aspek keselamatan dan juga SOP sewaktu proses penyembelihan itu juga perlu dititik beratkan. Apapun, terima kasih semua yang telah pun berpantun di Terengganu FM. Saya nak bacakan lagi pantun di WhatsApp ni. Kita ada siapa ni? Saya baca pantun dia dulu. Lembu, kerbau dan kambing kumpul sekawan, pemandangan laut nampak kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha pula kerana pengorbanan. Ini lebih kurang sama dengan pantun daripada Wawa Desa Buluh Gading tadi. Dia pun ada buat pembetulan tadi. Okey, daripada Ramlan dari Kampung Bukit Anak Dara, Kijal, Kemaman. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami sekeluarga. Terima kasih Ramlan. Seterusnya pantun daripada Kak Lina Johor, Kemaman. Ni dihantar dekat WhatsApp pula Kita dengarkan nota suara Kak Lina.
3: Assalamualaikum Dija. Selamat tengah hari, salam Jumaat. Kak Lina ada serang kat pantun ni Dija. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Terima kasih Dija dan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama je pantun awak semua, tiga orang ni. Tiga orang hak sama je ni. Google lah tu. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Sudi menyertai pantun, indahnya pantun di Terengganu FM. Tok Dalang, salam hari Jumaat katanya. Karina kata pantun copy paste. Okey, seterusnya Yati dari Padang Midin. Salam DJ di Konti. Kak Yati ada serangkap pantun. Masak kuning, buahnya jambu, jambu golok nama dipanggil. Jambu golok nama dipanggil. Hati rindu ingin bertemu, bila bertemu mengapa menggigil. Kalau ada sahabat nak balas silakanlah. Terima kasih DJ Comel. Sama-sama. Okey, lagi-lagi saya nak habiskan pantun daripada rakan kita ni. Kamarul dari Kemaman, sembelih sudah, melapah pun sudah. Daging diagih sama rata. Bila dapat daging itu, ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah penyakit yang sedia ada. Ya, betul sangat tu, Kamarul. Okey, kemudian kita ada pantun daripada Kimi Batu Rakit ni. Dua rangkap pantun. Takbir raya berkumandang indah, senyuman Dija menceriakan suasana. Salam Aidiladha penuh barakah. Semoga bahagia buat semuanya. Pantun kedua, pergi ke sawah membawa jerami, singgah sebentar di tepi telaga. Walau sibuk menghiburkan kami, DJ-DJ tetap ceria dan bergaya. Wah, nampak banyaknya pujian ni. Nanti kena bagi daging korban ke macam mana? Terima kasih banyak-banyak Kimi. Pantun Kimi, DJ nak pergi solat Jumaat dah ni. Dah baca dah. Terima kasih. Saya rasa saya dah habiskan semua pantun di WhatsApp Terengganu FM. Ada lagi seorang pemanggil ni. Kita terima eh. Eh, mana dah hilang? Telefon sekali lagi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
4: Yolong Geliga.
1: Along Geliga?
4: Ayah Long Geliga.
1: Ayah Long. Oh, maafkan saya. Ayah Long, silakan ya. Pantun terakhir untuk tengah hari ni.
4: Rumah parti di Pokok Jati, buah timun dalam raja. Balik kampung berhati-hati, dia bertemu dengan keluarga.
1: Ya, terima kasih Ayah Long.
4: Sama.
1: Selamat menunaikan solat Jumaat ya.
4: Ya, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu pun nasihat jugalah untuk perantau ataupun sesiapa sahaja yang berada di jalan raya. Sentiasa berhati-hati, okey? Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang berada di live TikTok Terengganu FM. Pantun dari Ayah Long daripada Ayah Long tadi sebagai penutup untuk tengah hari ini dalam ruangan indahnya pantun. Terima kasih semuanya.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu menghampiri 1-1 minit tengah hari. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.09 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.09 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.07 minit tengah hari. Dan sama-sama nantikan untuk ruangan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu dibawakan secara langsung untuk anda sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. 1.14 minit tengah hari dan sebentar tadi 1.07 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada Muslimin dan Muslimat. Seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas Ijo. Silakan Ijo.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan di Jadi Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan untuk hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, 29 Mei 2026 sama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri, dan seperti biasa saya berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini. Dan, di mana khutbah Jumaat dibawakan langsung untuk anda oleh pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM dan juga tajuk khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Kemuliaan Hari Tashrik. InsyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Luqman Zuliadin, manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Azhar, yang berbahagia Ustaz Muhammad Sadiq Mudrikah untuk hari ini. Dan sementara kita nantikan isyarat untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini, kita perhatikan dulu apakah intipati khutbah Jumaat hari ini, di mana hari Tashrik adalah antara hari-hari kebesaran umat Islam yang diharamkan berpuasa. Sebaliknya dianjurkan memperbanyakkan bersedekah dan lagi bergotong royong membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir. Hari-hari Tashrik adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi marilah kita merenungi dan mengambil hikmah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang patuh pada taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita amalan kita dipertingkatkan kesolehan dan kepatuhan dalam menjalani perintahnya. Dan khutbah Jumaat yang telah pun disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Dan untuk makluman juga Muslimin dan juga Muslimat, tadi kira sebelum tadi kita telah pun dengar di masjid ini, iaitu tazkirah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Syekh Dr. Abdul Hamid Al-Mahdali. Dan untuk panduan juga di mana solat Jumaat akan diimamkan oleh Yang Berbahagia Syekh Syed Dr. Muhammad Abdul Hamid Al-Khulaik. Dan saya bawa pendengaran anda terus ke mimbar masjid.

0: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جمعان yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah setiap manusia akan memperoleh rahmatnya dan tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar mulia pada hari Jumaat kali ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kemuliaan hari tasyrik. Senang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara hari-hari yang dimuliakan dalam Islam ialah hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Maksudnya, dan berzikirlah kepada Allah beberapa hari yang tertentu bilangannya, maka sesiapa yang ingin segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa, dan sesiapa yang melambatkan yang meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Menurut ulama tafsir, hari-hari tertentu yang utama diisi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut ada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kelebihan ini dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'azmal ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qadri." Maksudnya, sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya korban, kemudian hari al-qur, iaitu 3 hari tasyrik. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berpuasa pada hari tasyrik kerana ianya termasuk hari perayaan bagi kaum muslimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Maksudnya, hari-hari Mina ada hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i. Pada hari yang mulia ini, kita dianjurkan memperbanyakkan amalan sunat seperti bersedekah, bergotong royong, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada hari tasyrik ini, kita juga dianjurkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan menjalin ikatan kasih sayang di antara umat Islam. Senang Jumaat dirahmati Allah sekalian, sempena kehadiran hari tasyrik yang penuh penghayatan ini, kita juga dianjurkan untuk merenungkan dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam pelaksanaan ibadah korban. Mereka telah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi contoh bagi kita untuk meningkatkan kesolehan dan kepatuhan kita dalam menjalankan perintahnya. Mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang ini dengan melakukan amalan-amalan ibadah, berkongsi dan perkara kebaikan dan menjaga hubungan baik sesama Muslim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan ibadah kita dan memberikan keberkatan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah peluang kehidupan ini dengan melakukan ketaatan untuk mendapatkan keridaannya. Ketahuilah bahawa Allah telah menjadikan hari Jumaat sebagai penghulu hari, penghulu segala hari yang penuh, yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam, padanya dimasukkan baginda ke syurga, dan padanya juga dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Maka bersempena dengan hari yang mulia ini, sayugilah kita umat Islam mengambil peluang melakukan amal ibadah seperti berniat itikaf ketika berada dalam masjid, mengambil pengajaran daripada kandungan khutbah Jumaat, berzikir serta menunaikan solat Jumaat dengan tertib dan khusyuk. Janganlah melakukan perkara yang boleh mengganggu jemaah lain sepanjang berada di masjid, kerana perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita juga sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وانزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهر وسلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمكو رجا ترنجانو. يا الله kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Basahi bumi Terengganu ini dengan hujan rahmatmu yang membawa keberkatan dan manfaat kepada seluruh kehidupan. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cuma langkahlah pendidikan anak-anak kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka, suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji, jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuanmu untuk saudara kami di Palestin, berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi sebarang, dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Belarkanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal bagh يعدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kemuliaan Hari Tashrik yang telah pun disampaikan oleh khatib pemtugas iaitu yang berbahagia Ustaz Luqman Zuliadin. Dan terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Sungai FM. Hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama saya sebagai penerbit untuk hari ini Ijo, dan bersama dengan rakan dan bersama dengan saudara Muhammad Azizi Ramli. Hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Tija, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ijo, siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu sebentar tadi.

kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria dan Alhamdulillah selesai untuk solat Jumaat yang kami bawakan secara langsung tadi untuk khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu dan pastinya sekarang ni ramai di kalangan kita mungkin sedang menikmati makan ataupun yang sedang berada di jalan raya untuk pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati dalam perjalanan anda. Apapun, saya nak kongsikan info berkenaan dengan Hari Wartawan Nasional Hawana pada tahun ini yang disambut dalam suasana kebanyakan petugas media ataupun wartawan ini merasa risau tentang pekerjaan ini serta masa depan mereka kerana ataupun akibat daripada teknologi AI dan isu-isu ekonomi. Tetapi kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif untuk membantu pengamal media di negara ini mendepani cabaran semasa termasuklah ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Ini menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil yang telah pun mengumumkan isu inilah. Jadi kita harapkan yang baik-baik. Apapun, selamat menyambut Hari Wartawan Nasional Hawana kepada semua pengamal media di seluruh negara khususnya. 1.44 minit tengah hari, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Klik.
3: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus, 96.2 di Setiu Besut. Terima kasih juga yang dengarkan di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini kita berada di hari raya ketiga Aidiladha. Mungkin suasana tu nampak tenang, tapi makna pengorbanan tu masih lagi segar dalam hati kita. Dan di saat kita bersama-sama keluarga menikmati juadah berkongsi rezeki, jangan kita lupa saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadat haji di tanah suci Kota Mekah sana. Mereka sedang melalui perjalanan yang penuh kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan yang luar biasa sebenarnya. Jom sama-sama doakan agar semua jemaah haji khususnya dari Malaysia dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan serta memperoleh haji yang mabrur. Dan semua pendengar Terengganu FM, moga semangat Aidiladha tahun ini terus hidup dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih pemurah dan lebih bersyukur. Okey, 1.54 minit tengah hari, nampaknya tugasan Dija dalam Anggun Inspirasimu bermula 10 pagi tadi dah sampai ke penghujungnya. Dan selepas ini saya nak serahkan copong ni kepada Kak Teh untuk segmen ketiga di Terengganu FM GGOK Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Dan saya tinggalkan anda dengan persembahan daripada Salim Mustika. Terus jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Dan layan terus Terengganu FM, mesra ceria. Assalamualaikum. Salam Jumaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka. Salam Jumaat penghulu segala hari dah. Hari ni 12 Zulhijjah. 29 Mei hari ni dah. Hari Jumaat. Alhamdulillah syukur kita. Kita jumpa pula lah dengan Kak Timu ni. Hijjah okey. Kalau tadi dengan Dija dalam anggur inspirasimu. Petang ni sahabat pukul 6 petang dengan DJ OK-nya, dengan Kak Tihnya. Tak? Jadi itulah kita ni. Hari ni yang ketiga, Hari Raya Aidil Adha. Dan masih lagi kita, orang kata, cakap ibadah korban kita. Tak? Mana masuk gebang tu. Alhamdulillah rezeki. Tak? Yang melimpah ruah, orang kata, kita syukurlah. Di bulan yang baik ni. Tak? Dan kita juga raikan sahabat-sahabat kita di Tanah Suci. Sama-sama kita doakan semoga waih-waih kita hok mana pergi mendapat panggilan ke Tanah Suci, dipermudahkan segala urusan. Ada juga lah kita dapat berita-berita yang sedih, berita-berita yang gembira, berita-berita yang orang kata redah hati. Kau mana pun kena sabarlah kita ni dah. Gitulah kehidupan kita ni, dok lari daripada masalah. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Bergantung kepada kita lah macam mana kita nak fikir, kita nak nak bawakan diri kita, sama ada kita ni ikhlas ataupun kita ni seorang yang sabar, seorang yang tabah dalam menghadapi segala dugaannya. Jadi teruslah bersama-sama Kak Atif Muni dalam Jijik Okey, Guana Gama Orang Kita di Terengganu FM, pastinya mesra ceria gitu dah.

Jejak okey kan gamuk kita. Apa khabar Rema hari ni? Kan gamuk tu bagih kedok hari ni dah. Oh hari ni ada juga gerbang kat teh. Oh kita masuk hari ni gerbang dah. Agak mana pun sesa kita semoga dipermudahkan segala urusan. Maklum ajalah. Kadang-kadang kita ni kita dengar berita-berita tak sepatutnya dan berlaku kemalangan lah apalah dah. Jadi semoga kita ni terus dapat menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dan dan kalau kita tengoklah macam-macam kalau kita tengok dalam surat khabar, berita, kita dengar berita tak? Surat khabar online ni ada kemalangan lah, kata kemalangan boleh membawa maut lah, teruk-teruk tak? Macam-macam ni . Lepas tu pula tengok juga dalam ni, kata tengok dalam apa ni, secara online harga emas jatuh ke para terendah . Lagi siapa berita, macam-macam berita lah kita tengok ni. Orang kata berita yang gembira pun ada, berita hak tak berapa sedap didengar pun ada, tak? Macam-macam sekali. Ada hak terbabah lah, jatuh kereta terbabah atas bumbung rumah lah, macam-macam. Lepas tu ni pula pendaki hilang di Gunung Batu Putih, keadaan mangsa memasuki fasa kritikal ni, ada cukup ni berita secara online kat baca ni, tengok ni. Okey, jadi macam-macam lah dah. Adik, hak mana tengok bawa kereta tu, nak pergi mana demo tu? Nak pergi tahu mana hala dah tahu tu. Mungkin ada kenduri ke? Tak, hati-hati selalulah. Hati-hati di jalan raya tak? Kita nak jaga hak orang, orang pun nak jaga hak kita juga. Nak jaga hak dia juga, tak? Pakat-pakat jagalah kita ni. Kadang-kadang sudah kabur kita ni bila nekang kok. Tak sudah kabur, tak nekang aja tak? Tak tengok dah hak laju dia tu. Terutamanya di highway lah. Kita nekang senekang-nekangnya dah. Kadang-kadang kita tak tahu keadaan jalan tu, lagu mana cerita, ada lubang ke, ataupun tak berapa comel, tak sama rata. Alah, buatan kita tau. Ada kat mana pun saya kita, semoga berhati-hati selalu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dia mana atas WhatsApp boleh. Kita nak dengar khabar juga sesayang kita tu, boleh atas WhatsApp di 010-344-6632 dah. 010-344-6632. Kita nak dengar khabar demo lah weh. Raya ni macam-macam cerita, boleh cerita kita, kongsi kita. Demo boleh telefon juga kita 6235-330 6238-330.

Quran dan Muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru.

sentiasa menaruh harapan, mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Dah. Ha. Ada setengahnya sanggup berkorban apa saja demi sebuah keluarga yang tercinta, orang yang tersayang. Tau. Terima kasih Dek Dah. Dikata kenapa Aidil Adhan ni lebih sunyi daripada Aidilfitri? Sebab berkorban lebih berat berbanding memaafkan. Tu dia. Terima kasih Mak Cik Pulau Rusa. Selamat petang semua. Ada ni duduk healing-healing kat sungai ni. Tepi sungai. Dua hari lah yang tetamu bawa daging korban. Alhamdulillah rezeki. Berhati-hati di jalan raya katanya. Ada yang balik kampung. Moga selamat. Ada yang bertugas. Dia kata. Gitulah rezeki. Daripada sahabat lama. Yang nak hantar WhatsApp. Bolehlah hantar di 01034-4-6-3-2. Jijik okey. Guana gambar orang kita. Bersama-sama Kak Tih Muni. Sampai pukul 6 petang.

Itu dia istana cinta. Istana cinta yang kita bina setelah sekian lama. Kenapa diruntuhkan? Terima kasih Cik Aziz. Kata-katanya begitu dalam sekali. Katanya kekayaan yang sebenar, kekayaan paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya, bukan hanya harta dan kemewahan, tetapi kekayaan nikmat. Nikmat sehat, nikmat tenang, nikmat keluarga yang masih ada, nikmat mampu sujud dan beribadah. Itulah rezeki paling mahal yang tak mampu dibeli dengan wang. Ramai yang kaya harta tapi miskin ketenangan, dan ramai yang sederhana hidupnya tetapi hatinya penuh syukur dan bahagia. Kerana sebenar-benar kaya ialah hati yang sentiasa merasa cukup dengan nikmat Allah. Yang nak hantar kawan WhatsApp lagi tu mesej, boleh hantar ke 010 344 6632.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Ya, Jijik, okey, kerana gamut orang kita, kerana gamut piano kita, terima kasih yang terus menonton di TikTok Terengganu FM baru je kat Timur Bukan, eh. Abang Teddy Bear. Ajak ngopi dua, ya. Isa Dungung. Lagi siapa lagi ni? Bersama-sama kita. Terima kasih banyak ni, Pak Khatah dan Miss Sama, Ahmad Albak. Lagi-lagi. Guana Dima tau. Pok Den Deno. Lagi Aimang. Rizuan Sidik. Hak mana dari Selangor tadi tau. Ramalah bersama Kak Tim ni. Dalam jejak okay, Rokia Saleh. Kami duduk nerong ni kat TV. Nerong belah mana tau, kat sekolah ke kat sejik. Kata. Pok Usuk Payah Datu. Aro. Waalaikumsalam Aro. Lagi Pok Mang. Bangga Peradong. Terima kasih Pok Mang. Macam dah ni. Lagi. Bulan Limi. Dua ni ni dia kata. Syuk. Syuk pun ada juga. Samsiah Yahya. Lagi. Bersama-sama kita ni. Okay. Pakatah lah. Kita tengok hak benda-benda ni. Bahak baru siapa ni. Maklum aje lah. Lambat. Umi Kak Ani Haji. Waalaikumsalam Kak Ani. Kami balik kapau lah raya ni. Mana ada orang tanya balik kapau ke tak. Terima kasih ni Ajrah Mawajah Wali. Kena gamut kita. Dari Kuatan Pahang Raya Korban kat atas. Tak banyak cerita. Yang ada ceritanya makan daging. Banyak jadi mabuk daging korban pula. Dia kata. Okey, lagi siapa dia ni? Saya ucapkan selamat hari raya kepada Tok Ma saya tu, Kak Roh, dia kata. Semoga sihat-sihat selalu. Kak Roh Dungung, dia kata, selamat petang Kak Roh, nak pergi patan, nak pergi makan sotong celup tepung dengan cucu-cucu yang tersayang. Mari nak join sekali. Bila jauh, ajaklah kita ni. Lagi ada TikTok ni, Wan Sakira, selamat bertugas kat tim Mr. Ceria, selamat petang. Khairul Musa, Waalaikumsalam. Zul, selamat hari raya.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Itu dia. Aku tetap merinduimu, Eh Ramli deh. Ramah ni, Juli. Lagi syuk tadi tu. Umi, Kak Ani Haji. Lagi pedih lagi. Hak bersama kita di TikTok ni deh. Dia kata saya dari Muazzam Shah, Pahang. Kita lalu seumur menar lah di Muazzam tu. Kalau nak pergi tangke no, Johor, Melaka no. Lalulah Muazzam tu, berhenti makan situ. Dia boleh telefon juga kita ni. Ucap selamat Hari Raya, Aidiladha. Nak cerita ke? 6235-330, 6238-330. Terima kasih. Atau ni dikata Hafiz besuk. Tengah cuti raya lagi ni. Okey, besuk. Selamat bercuti lah Hafiz weh. Sesuai dah tu. Ke rumahnya comel. Okey, lagi siapa lagi ni? Okey. nakal jugalah set-set ni ni. Masuk TikTok ni dah. Ada pemanggil kita ni. Kita dengar dulu suara siapa dia ni. Halo, siapa tu?
1: Ya, lagi aku boleh ramai duduk telefon dah.
0: Dia ni.
1: Kenapa kami aku?
0: Ha?
1: Aku lah Amy ya.
0: Mil langgar dia Sara.
1: Okey, dah ada aku lah ni Lami tak telefon.
0: Mil lawak Lami. Lami sungguh tak telefon. Pak kan halah mu duduk ah.
1: Di rumah lagi dua ni.
0: Ada langgar tu lah ke kau ni?
1: Ada langgar tu ah.
0: Ingat ke tukar duk tepuh dah?
1: Tak dah. Duk tepuh mati je lah kat
0: Jangan. Kami kami sayang lagi ke Mi ni. Nah, dah Mi buat benda dah.
1: Dia bos dah makan nasi yang ni.
0: Lauk benda?
1: Nasi lah kau bang dekat atas dagang lah benda lagi.
0: Oh, lauk dagang banyak. Oh, dagang rumah.
1: Boleh lah. Oh, sikit.
0: Oh, dah. Oh, lah masuk benda lagi ni dagang lah.
1: Adik masuk masuk ni asam pedas capung dengan tegaung.
0: Ha? Asam pedas capung dengan tegaung dagang tu?
1: Dagang start kata.
0: Weh, dia pun buat kita ni, Mi.
1: Awas pergi menambik lah.
0: Asam pedas tu kita biasa kalau orang Melaka asam pedas lah. Asam pedas kita guna asam pedas kita hak kunyit letak kunyit lah.
1: Siapa orang Melaka kau?
0: Macam style orang Melaka jugalah. Cuma letak tegau.
1: Letak tegau.
0: Dah umur ni minat nak tegau. Nani?
1: Tegau untuk tanah kat tiang. Ambil umur kakak ke mama tu.
0: Dia tanah dia nak?
1: Ada gear lagi warning.
0: Ramalah balik ah.
1: Ada orang balik. Kita pergi denung. Ada pergi denung.
0: Dimi pergi denung lah. Jauh Dimi pergi ke Mamang tu mana?
1: Ke Mamang
0: lah. Jadi.
1: Mak duk sihat.
0: Duk sihat.
1: Luk kata.
0: Yelah gitulah kita ni. Kalau kita tu duk sihat ke kita.
1: Sebulah duk kata lah.
0: Guana berapa?
1: 70 mak dah.
0: 70 dah. Dah tak boleh jalan ke? Boleh lagi jalan.
1: Ada sakit perkisah kat saya.
0: Lama dah ke kau ni tu? Mi?
1: Setahun dah kat saya. Setahun dah.
0: Setahun dah? Kira duduk muka kakak lah nah.
1: Duduk sini ya.
0: Dengan Mi lah duduk lah. Semoga dipermudahkan segala urusan Mi dah.
1: Tak gitu lah kata.
0: Dah ada Mi nak ucap selamat raya kepada dia lah.
1: Kat yang semua pelenggu-pelenggu kat dia terlalu hijau okey lah. Yang kenal Mi nak Mi tu. Kata ni sebagai Mi ada umur lagi terlalu ni. Ada kat makan kebaru tu.
0: Mana tu ni?
1: Ya, iwak ilang tu.
0: Kita buat macam idik-idik lah ikik.
1: Ada lagi yang ramai dah pun.
0: Dapih lah. Awak suara ni menggelimi kalau ni.
1: Menggelimi sikit kata.
0: Dah apa ada nanang benda ni?
1: Ni tak nanang kat tadi.
0: Dah ada benda kat rumah dah?
1: Nenah ada lah kat tadi.
0: Nenah?
1: Nenah ada lah.
0: Jadi weh nenah kat dia weh?
1: Nenah tapi kat tadi kalau nanang tu. Kalau lawan nak masuk nak ambil lalu duduk lain makan musuh ke tupak ke kerih tupak ke tiku tak awal
0: kena baluk weh
1: baluk pun bandar kata ibu ke
0: pandai Dimi pada kita deh
1: kita baluk ibu ke ibu ke ada benda dalam
0: dang ke Dimi dulu barang-barang lah
1: kalau mani kalau mani pau kat tengok orang mani nak kat saya
0: jangan main kalau nak mani tu memang mani sungguh kalau masuk
1: kadang dang nak ambil awal perang dua dalam rumah sedap makan.
0: Ah, sungguh. Makacu ni sedap kat lah lah.
1: Tupar ke kiri tak ada. Tupar ke musang ke kiri kutu lah.
0: Oh, gitu je lah.
1: Gitu je lah.
0: Oh, dah api lagi tau. Tak apalah mi, jaga mok lah mulik mi.
1: InsyaAllah Kak Chai. Banyak kata.
0: Okay, ha, okay. Doa. Kita doa yang terbaik mi dah.
1: InsyaAllah Kak Chai.
0: Okay, terima kasih banyak mi.
1: Okay, okay.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, tu mi langgar. Eh, langgar nak lah hulu dah. Ah, ni siapa ni? Ramlan Abu Bakar. Waalaikumsalam dari Merlimau Melaka. Ha. Tengku Rosmadi, tunggu jalan-jalan layan radio, layan live TikTok. Terima kasih banyak ku. Lagi, mana apa lagi ni? Beraluh je cakap ku berasyuk kata. Lagi-lagi pelih ni. Balik kata Juli. Panji Hitang. Assalamualaikum Kak Teh. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat dan diberikan rezeki. Amin. Lami. Lami tu maknanya lama lah. Lami dah dok telefon lah. Maknanya lama dah dok telefon. Gitu. Syuk. Faham Syuk? Cakap ulu dungu betul Kak Teh? Cakap ulu dungu boleh? Boleh. Ada. Dia nada dengung dia lain. Dungu, ulu dungu. Dia macam pasir raja ke petalo minda lah. Tengku Rosmadi. Jeng tunggu traffic light je. Dia gelugur. Oh, gitu ku. Baiklah ku. Cakap molek kat teh. Hey, Juli tak faham. Wak-wak faham lah kata syuknya. Idik-idik lah hiki. okay, pening dengar. Cakap ada cakap ulu memang pening lah. Tak faham. Ada agak lah Syuk. Jangan main katuk gitu Syuk. Habis pecah tadi pun tu. Ya, orang bandar tak faham mana lah. Lagi. Bunyi siapa tanya ni? Ke Rizal, saya nak ucapkan sama hari buat mak mertua saya, suami saya dan anak-anak saya. Mak mertua kat mana tu? Okay. Lagi-lagi, Panji kata Kak Teh ada dok gi makan gi bandar dekat Pasaraya bulan lepas. Duduk depan je tak? Berasa-berasa dah ingat dah. Ada rasa. Okey, Wang Tepeng. Idram Al-Gunnah. Dia lain sikit. Betul? Idram Al-Gunnah. Idram Bila Gunnah. Miss Samak. Ulu Dungu tu ambil pahang dia kata. Yelah. Mak Ruza, Pak Mak, salam kat Teh, layang kat Teh 97.7 dari Dungu. Ada rupanya Pak Mak, balik rupanya di Miss. So Azza, waalaikumsalam. Ya ke? Masa ada dah cuti ya, hari cuti, hari Jumaat tau. Kan hari benda Panji Hitang. Ada. Mari atas bandar ni. So Azza, terima kasih banyak dah. Yang tadi pun ada lagi ke kita dengar lagi? Halo, siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum. Nak petang
0: kat Waalaikumsalam. Gana kat ni?
2: Gana yang suka sangat tu.
0: Dok lama sungguh dok dengar mi ni. Bukan gana dok. Mi kan lama je dok telefon kita.
2: Kalau cakap dengan dia kok, tak ada rada dok. Ulu tu kok dah lepas lah.
0: Dok lah, dok kena bala dah. Dok faham mana dah?
2: Orang lain kat lepas mulut-mulut.
0: Sungguh. Dua kat ni mana kat ni? Beres tau hari ni?
2: Ya, duduk tengah kerak sepuk ni.
0: Tak go kan tau?
2: Marin lagi dah.
0: Marin lagi dah. Mulai lah. Dah jadi ke? Dari marin lagi dah goreng dengan ramah lah.
2: Dah ramah mana je tapi ada juga kat TV.
0: Yelah, maksudnya orang ramah balik kan?
2: Betul dah tu.
0: Raya-raya ni.
2: Ni pergi gaung hari ni. Pergi beli sepuk. Air dah buka. Hari ni buka. Dia orang ramai balik hari cuti. Biasanya tutup. Hari ni dia buka. Dia jual.
0: Dah masing-masing nak beli kepuk.
2: Ramalah orang balik.
0: Ramalah. Betul.
2: Jadi maknanya kita ambil peluang lah. Hari Jumaat biasanya dah buka.
0: Ya Kak Ani. Dah ucap selamat raya pia kan ni eh. Sama-sama kat kepuk lah.
2: Kak Samad Raya semualah. Hak mana saing sobat kita ni, saing godong kita, hak mana kenal. Kenal. Lepas tu, orang kata untuk 2-3 hari dah malam raya baru ni dah. Kak ni dengar berita Abang Umara tu arwah.
0: Itulah. Kita ucap salam takziah kepada keluarga.
2: pagar tu salam takziah lah.
0: Ya, betul.
2: Oh, jadi doktor dah lama dah dengar dia bunyi dia sakit.
0: Betul.
2: Yang lazim telefon, dia kata Abang Bak Umarah tak ada dah, ya, semalam raya. Dan maknanya tak takziah lah untuk keluarga
0: ya,
2: dia.
0: Ya, betul.
2: Dah lama tak jumpa. Begitulah kata.
0: Okey, baik.
2: Selamat Hari Raya untuk semualah.
0: Ya, selamat raya Kak Ani.
2: Kampung ke?
0: Guana tu?
2: Aku dah balik kampung ke?
0: Balik. 3 hari mbok balik lah. Hari ni mari pulak tas sini hijau.
2: Betul lah kata Hari Raya. Hari Raya ni kata kebetulan ada orang Rebang tu nak turun rumah dia je lah. Kampung dia ni pergi misal awak balik kakai orang marah makan sup dia bok tu.
0: Kelah orang. Dia bok tu.
2: Oh ya, pok kat 3 jam saja duk tanah pu.
0: Dah memang dah lah nak boleh ke pok tu. Oh ah.
2: Ha. Oh. Pulak tu lagi dah sedak iron tu habis tu kata. Ha. Bayang kalau nak kita kata nak beli boleh bukan tak boleh beli lah bila nak malas nak rebu. Ni dah banyak hok beli free tu kok.
0: Yalah.
2: Saing-saing jiran-jiran sebelah rumah ni bakal makan lah.
0: Musim gini lah kita kongsi rezeki kat ni
2: ada rezeki orang atas pun banyak juga alhamdulillah lah rezeki.
0: Betul. Baik Kak Ani, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Ya.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia Kak Ani kita dari Ajay. Goreng kepuk, goreng pisang. Gitulah Kak Ani kita. Ada pisang ke pisang, ada kepuk ke kepuk. Terima kasih ya ikut TikTok ni. Oh, Panji Hitam, Mi Samak pun ada lagi. Pakat di meh. Tak faham apa Kak Ti cakap. Cakap udu gitulah nak ayu aku ni. Gitu. Terima kasih banyak dah. Sama-sama Kak Ti ni dalam cicit okey warna gamuk orang kita. Di Terengganu FM, Mesra Ceria. Pendek Panji Hitam. Kedai mana tu cakap buat kedai mana? Kedai air besar tu.

0: Yeah, macam-macam kisah ni, kisah cinta Sani Sahuri. Terima kasih kepada semua lah. Mana tunggu bersama-sama Kak Teh Munai dan Raji Cik Okey kena ramai kita. Kak Teh dah yang tukar. Kak Cik pun dia cakap kuleh. Kalau Kak Teh pun cakap ulo. Terima kasih Aina lagi besuk. Bagapa tu Aina. Ucapkan selamat hari raya Aidil Adha untuk suami tercinta Hafiz yang tengah memandu kereta, tengah mecok sebab kena COD kek bini. Sabar bi. Sabar bi. Dengan bini jangan mecok bi. Lama. Oh, ni tidur luar kan. Tapi sebenarnya bi, isteri kita tu adalah segala-galanya sebenarnya. Oh, kita duk galak dengan kawan-kawan kita luar, masa time kita susah siapa dengan kita. Betul tak? Panjang lebon lah lu kat timur kalau bak suami isteri tak. Pak Mak ni lah, terima kasih Pak Mak. Selamat hari Adik Adha. Dengar dari Dungu, biasa duduk ni lah. Hari ni balik kapung. Okay, lagi. Ni, terima kasih Mahmud Ridwan Talib, merupakan pengerusi Persatuan Memanah Tradisional Negeri Terengganu. Dia kata ada ni Festival Memanah Tradisional OWS 916 30. Anjuran Urus Tia Belia Sukan dan NGO Sejahtera Terengganu dengan kerjasama Persatuan Memanah Tradisional di Terengganu. Wow, bila ni? Bila ni Cik Duang? 4 hingga 5 Julai Sabtu dan Ahad di Padang Polo Terengganu Equestrian Resort Ter. Penyertaannya hampir 1,500 peserta Asia dan antarabangsa. Wow, hebat ni. Bak-bak manuh ni patutnya. Oh dah. Bak manuh ni tak? Oh lah, kadang-kadang kita tak. Kat timur tegak, got manuh hari tu. Tapi, tak berapa manuh. Kalau orang undur ayat mana? Tak berapa manuh. Tak berapa manuh ni, bukan manuh ni. Tak berapa pakar. Dah buat apa buah pelang tu ni dok makan budak wei. Ish, pelang tu dok manuh, dok apa manuh mana dah. Lama dah 3-4 hari dah duduk situ terenggok, tak ada orang makan. Maksudnya manuh ni berbeza. Hak ni memanah tradisional macam manuh hak parit. Ha, kena tu kan. Kalau hak manuh kat timu ni dok apa manuh ni, dok mulek dah. Buah pelang tu. Buruk lah nak ayak. Lama ngak dah duduk situ. Tak ada orang irih, tak ada orang kuyuk apa. Gitulah. Okey, siapa lagi ni? Dia kata jalan je Alik Pasu Payah. Awak kenapa dah ausen ni? Marah ke benda tu? Jekit kat tinggi pagi tadi dok jam mana? Kat Kuala Lebar, kat Persibur Memanuh ni. 4 hingga 5 Julai. Ter. Ha ni pula NRL AZRS. Saya nak ucapkan selamat hari raya buat ayah saya Muhammad Bukhari yang sedang bekerja. Kerja duana. Ayuh tu. Lagi siapa lagi? Suparno Tasabah Jakarta hadir. Terima kasih. Lagi siapa lagi? Okey. Umi, salam kat Ati. Waalaikumsalam. Amba tangan dok bedung, manuh kok lari tah kelain semua. Betul dok mekau mana? Okey, terima kasih Kimi. Dia ada salam kat Ati. Ada ni kat orang makan gula kat Kenuri. Orang jemput kita hadir ikan pengantin. Tak gitu kat Ati. Selamat hari raya. Terima kasih. Pergi ke sawah membawa jerami. Singgah sebentar di tepi telaga. Walau sibuk menghiburkan kami. Dia cakap tak ceria dan bergaya. Terima kasih. Yang telefon kita jap tadi. Lilak. Halo, siapa tu? Putus dah di mi weh. Halo, siapa tu? Guana putus belakang. Zarina, salam. Salam aso. Dok again lah. Ni baru pukul 3.43 baru ni. Kelah kat Ti cakap. Cakap Indonesia. Adalah. Lawak juga di mana-mana. Pihak lagi ni. Hak tadi pun kita ni. Halo, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cik Noh geliga kemamang ni.
0: Cik Noh. Selamat hari raya. Aidil Adha, Cik Noh.
1: Aidil Adha juga pada Kak Ti.
0: Dah ada dua ni tau.
1: Ni ada di Kemamang lagi. Nak pergi kenduri kahwin pula.
0: Kenduri kahwin kat mana? Kawasan Tula lah.
1: Kat Bandar Cukai, Taman Islam.
0: Sedap sungguh lah. Tupak baru ni dah.
1: Alhamdulillah.
0: Sungguh pula. Kena rasi kena je cari. Dengan. Betul kena cari ni. Dia bila pula?
1: Kain.
0: Bagai.
1: Bagai ni.
0: Kena dengan rasa selera kita.
1: Bila lah. Lepas tu ni lah nak ucap Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang bercuti adik berbalik Melaka. Lepas tu tadi
0: okay.
1: Saya je nak balik lagi kat teh. Lepas ni esok insyaAllah akan balik.
0: Tak apalah Cik Noh. Selur tu.
1: Cuti ada lagi ni.
0: Betul.
1: Meraihkan kena kahwin esok. Kawan jabat dua orang lagi esok. Lepas hari tu lah kita akan balik insyaAllah.
0: Okey, baik. Cik Noh, selamat.
1: Selamat bertugas juga. Cuti lama dia. Mi tak di mi langgar tu. Lama benar lipat kain apa hari ni baru boleh.
0: Lama sungguh sebab panas kan terik ni.
1: Nak mati-mati rindu dia dengar.
0: Ya betul, ramai rindu mi langgar ni. Dia sibuk mak dia dah sihat.
1: Rupanya mak dia dah sihat. Mana nak kabur Cik Noh pun.
0: Betulah. Patut kabur. Kan tidak kabur ke Cik Noh sepatut.
1: Kabar katil lah. Apa katil kabar kita?
0: Betul? Ya.
1: Tak apa lah kali kalau mi mari sini kabar lah.
0: Okey, baiklah Cik Noh.
1: Semoga Allah untuk mak kami tu.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Okey, baik Cik Noh. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Senduduk putih. Kalau kami panggil keluduk saja. Keluduk putih panggil. Dia senduduk putih. Nama pun kelah dah. Assalamualaikum Kak Teh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Daripada Mimi. Saya on the way balik dari balik KL. Dari Jerangau. Duk Jerangau. Nak balik KL dah ke? Selamatlah dalam perjalanan. Suriza Rashid. Zah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Adil Adha. Okey. Lagi. Mi Langgo ni. Mi. Nama Mi. Duduk di Kapur Langgo. Kalau berang. Jadi awal-awal tadi dia dapatlah lain telefon kita ni. Okey. Isa Dungu. Dia kata Dungu naik. Ujang ritik-ritik. Okey lagi. Dungu gelak dah ni. Katanya Siti Arifin 88. Ya tak? Daini Sabah Wangi. Waalaikumsalam. How are you today? Fine. Thank you. Selamat Hari Raya. Hodoh mai. Cakap Jerman kejap. Nizam Ali. Bahajan dah kata Hedwana. Tolok lepas maak dari besok ni. Baru siapa penarik. Lagu balik kampung saya kata. Beres bang. Okey, Asma Al-Tarimi. Waalaikumsalam. Mari jumpa Kak Teh. Kak Madah sukanya hati ya. Alhamdulillah dapat juga berjumpa. Okey. Hujan gerimis Kak Teh. Bukan rintik-rintik. Gitulah nak ayah weh. Gerimis lah. Rintik-rintik lah. Tak? Ramah tersakut dalam jen ke mana ni? Jen kat mana? Cek kabar kami ni. Atau lah wasak lah. Atau wasak sikit. Kabar. Jalan jen kat mana. Tak? Ada nak balik kapur. Nak balik ke tempat kerja ni mula. Ni lagu ni ni. Lagi untuk. Lagu untuk semua-semualah. Ha mana dengar Gigi okey. Guana gamut orang kita. Di Terengganu FM. Mesra ceria. Ha mana sangkut dalam jen tu. Sabar je lah. Wahasiah, selamat Hari Raya Aidiladha.

saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Kaamatan 2026 peringkat negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kong Khoisan, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.

Ya, guna gamuk tu. Guna gamuk orang kita dah. Aku ke mana pun terima kasih banyak mana tunggu bang dengar. Jangan jijik okey. Guna gamuk kita di Terengganu FM mesra ceria gitu dah. Jadi kau mana-mana pun sesang kita tu ada kata hujan dari noh dari besuk kat penarik nak mari ke tang Kuala Terengganu. Jang mana bergerak pelahang mana tu. Dan katanya lagi tadi ada dalam TikTok ni sahabat kita kata di to tu. Ha, sumbat lemak. Di to Kuala Terengganu tu gemuruh tu kan? Ha, jadi gitulah kita maklum ajalah kalau musim-musim perayaan kau gitulah semua umurnya dah. Ha. Maknanya mana hak yang tersakut tersekat dengan jam tu sabar mungkin ada jalan alternatifnya dah. Kalau tak ada tu gak kena harung je lah kita ni dah. Terima kasih atas WhatsApp tadi tu, ramal atas WhatsApp kita tu, terima kasih banyak. Dan ada lagi ni sahabat Pok Sohok, terima kasih banyak Pok Sohok, terima kasih bersama-sama kita di TikTok dengan FM. Ramal lagi lah, ramai lagi hop sama-sama kita weh. Cuma di media atau je WhatsApp ah. Atau je WhatsApp ah. Tapi lah tu yang penting ni mendengar. Ikut arti yang klik pun ada. Ikut frekuensi kita 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Neru dan Hulu Terengganu boleh dengar di frekuensi kita 88.7 dah. Lepas tu di bersetiu dengan besuk 96.2. Di Dungu 97.7, di Kemamang 90.7 kan. Ha, gitulah kita ni. Ha, frekuensi yang berbeza mengikut daerah. Ha, Harodeng Abdul Rasik. Ha, okey, terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih semua yang bersama-sama kita di TikTok dengan FM dah. Yang nak atas WhatsApp lagi boleh, tak ada masalah di 0103446632. GGOK. Warna gamut orang kita.

Sini terlalu kasih telurai kasih. Okey, terima kasih. Dia Bukit Kuang, dia kata apa ni, tengah igi keput lekor nak goreng ni. Oh, sedapnya dok. Ni Khairul Sri Bandi, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya dan tak lupa buat DJ sekali. Hak ni siapa pula ni? Cik Wan nak balik Terengganu dengan keluarga ni. Jen di Saujana Setiu, kata dia. Hak ni pula lacur dah kat hati. Orang selur dah kat celuk tepung urus 10. Patut sumbat. Lepas pada tu lacur dah. Kat Telaga Papang pula selur, dia kata. Oh, gitu. Ramanya orang nak gini kan kat penarik tu kan. Sepanjang patah tu kan banyak kan kedai-kedai. Hak kita nak makan ni. Benda celuk tepung ni lah. ICT ni. Dah, jarang-jarang balik Terengganu. Segera nak makan. Dah, gitulah kita ni. Bukannya sukmu-sukmu balik. Tanya-tanya cuti lama lah kita ni. Hari Raya Aidil Adha dah. Lepas tu sambung ni hari besok pula. Lepas tu sambung pula cuti. Pas sambung-sambung dah. Gitulah. Tadi bila cuti lama ni sedap kat dah lah kita. Berjereng-geng kali duduk kapung dah. Hari tu lah bersama-sama kat timu ni dalam Cicik Okey Kuan Negama orang kita. Kita dengar lagu seterusnya. Lagu Idayu, Kasih Yang Terpisah. Kejap lagi Kak Timu kabar waktu asal pula dah. Gigi okey, Kuan Negama orang kita.

Okey, Gigi, okey, guna gambar orang kita di Terengganu FM, Mesra Ceria. Hak mana orang kata berada atas jalan raya, nak balik kampung tu dah. Terima kasih banyak dah. Hati-hati selalu lah. Hak dengar kita. Arul, dia kata ada Bukit Taduk ni, umat saudara, Abang Jo. Assalamualaikum, Gigi, kat selamat petang. Selamat Hari Raya Adil Adha. Ya, selamat Hari Raya. Awak akikah, Arul, eh? Umat-umat saudara tu. Ha. Musim gini lah, awak akikah ada, awak gebang ada dah. Okey, jadi kata nak kabur waktu asur pula. Waktu asur kita hari ni bagi daerah Kuala Terengganu, Marana Kuala Negu 4.32. Lepas tu waktu asur bagi daerah Besuk dan Setiu 4.34. Ulu Terengganu 4.33. Kemaman dan juga Dungu 4.32 minit petang deh. Ha, jadi kita tawakuh dululah. Kita bagilah luang untuk waktu asur kita petang ni. Dan kita mari pulak lah lepas tu dah. Dalam jejak okey. Kena gamuk orang kita.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang begitu indah, zikir yang dituturkan oleh seorang hamba ketika hatinya pasrah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah zikir yang sangat ringkas dan pendek, tetapi di dalamnya tergabung makna seluruh tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergabung juga di dalamnya tentang iman kepada Al-Qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak hairan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ke hadrat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat bertemu dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi-nabi, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim menuturkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, suruhlah agar umatmu banyak membaca kalimah La hawla wa la quwwata illa billah."
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau

0: tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM, pastinya Mesra Ceria lainnya pukul 4.48, minit petang, kejap je masa, derah je wasa dah. Sebab tu kalau kita tengok, umur berapa lah ni, muda lagi napa. Sebab masa jalan laju, jadi kita ni duduk dalam napuk tua. Hati-hatilah owner demo atas jalan raya tu, pegang steer geng. Nak pergi tangkuan hala tu, ada rasa macam kenderaan bergerak perlahan gitu kan. Terutamanya, Kak Tia rasa kalau kebiasaannya di Marang tau, Kak Keluluk tu kan. Dekan ni buat jemaatan baru tu kan. Situ rasanya macam bergerak perlahan lah. Kalau duduk saluh kat atas lah biasanya. Kalau hari biasa pun kadang-kadang bergerak perlahan kat situ. Tadi kata dari besuk tadi dipenarik ke mana di stiu tu. Agak benda ni kena dekat banyak lah. Dan di tu Kuala Terengganu, tu Gemuruh tu, perlahan juga kata dia lah. Takde lah ni, tak tahulah. Guana boleh hantar WhatsApp lah bagi info sikit di 0103446632 dah. Baik, tepat pukul 5 petang lagi, kita terus ke Kuala Lumpur untuk kita dengar utama 5 petang. Kita mari pula lepas tu dalam pilihan retro untuk lagu-lagu retro saja. Dan kita ada Beast on Air hari ni, terbitan Kak Cik kita hari ni. Jadi teguh bersama-sama Kak Teh dalam GJ OK. Guana gamut kita sampai pukul 6 petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Baucer Buku Madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urusan

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum.
1: Saya Zura. Saya berniaga air kapur goreng dan bakso. Tapi kedai saya ni famous air kapur goreng dah. Sini saya jual ayam sebelah atau seekor. Biasanya memang orang makan kalau untuk seorang biasa menu muda ambil satu set seorang lah. Biasa macam atas saja boleh. Tak semestinya kena ambil satu set seorang. Boleh je kalau ni ayam sebelah, nasi berapa-berapa pun nak boleh. Satu ke dua ke boleh. Kita kalau kedai ni memang fokus kita air kapur goreng lah. Ayam kita air kapur goreng organik. Itu kita tarik ayam kita tarik besar. Setakat ni memang harga tu seekor 40, separuh 20. Kalau macam geru dulu, macam customer kita lama memang ada je kalau harga 32 tu. 32 sampai RM40 harganya. Tapi ialah ni setengah tahun lepas tu kini ayam kita memang besar, memang harga 40. Menu kita air kapur goreng dengan bakso. Tapi kalau air kapur goreng tu satu set ya, ada ayam sebelah, nasi putih se, kicap sup. Kedai kita hot specialnya kicap bawang lah. Biasanya memang kalau orang customer mari, orang kapur kicap bawang, mana-mana memang orang cari kicap bawang. Kedai kita tak ada sama belacang ke, budu ke tak ada. Tu atas pilihan customer pula. Kalau customer nak mari tu, kita ada masalah pun. Tapi kedai kita memang sabar kicap je. Kicap bawang, bawang mayang, lada potong gitu je. Kicap bawang tu boleh je. Nak makan gatah hayang, nak cicah kicap saja boleh. Makan dengan nasi, kau sedap gitulah. Biasanya kalau customer kalau nak mari pun nak atas ayam saja, tak ada lah mitok sos. Kenapa memang ini mitok kicap bawang? Kicap bawang lah. Kita start nega tahun 2021. Sebelum tu kita jual pagi, tapi lama dah lah kalau jual pagi tu start 2013. 2012 atau 2013 kita tak ingat dah. Tapi start jual malam tu start 2021. Start jual malam lepas PKP. Lokasi kedai kita Kapur Banggu, Kuala Ibar, depan sekolah Tengku Muhammad Ismail. Kedai kita sebelah hang Bekebah. Kedai kita buka pukul 5 petang sampai 12 malam. Tutup setiap hari Jumaat. Biasa kalau kita tutup kedai ke, kita start dalam TikTok, Facebook gitulah. Biasa kalau nak tahu kalau kedai, operasi kedai ke, menu kedai, biasa dalam TikTok lah. Kita ada post lah dalam TikTok tu untuk tahu menu ke, ada nombor telefon. Nama TikTok kedai ayam kapur goreng dan bakso Zura. Menu kedai kita ayam kapur goreng dan bakso lah. Kita biasa kalau best seller orang kapur, ayam kapur goreng lah. Kalau bakso tu sampai ingang je. Mula-mula kita jual tu memang customer kita orang Melayu je. Orang Melayu, VIP pun ada gitulah. Lepas tu makin lama, makin setahun dua tahun tu kedai kita semakin orang kenal lah. Dan ini kedai kita ramai lah. Orang luar ada, bukan orang Malaysia pun ada gitu. Jadi alhamdulillah lah sekarang semakin dikenali gitu kedai. Kalau nak order ke, nak tanya pasal kedai buka ke tutup, boleh je telefon nombor 011-219-5185 atau 014-514-3099.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan utama untuk meras perhatian. La la la la la
1: la sela. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Radio Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo orang kita.
1: GGOK, Guanagamo orang kita. Sebut betul-betul. Ha, jangan pula sebut gogoh sudah. Okey, bila seterusnya Cik Nur Geliga nak dengar lagu Berdiri Seorang Perindu Ibnu Riza. Dan juga Azan Kemama nak dengar lagu Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Seterusnya Saifu dari Dungu nak dengar lagu Kembali Terjalin Slime, katanya dalam perjalanan ni Kak Teh, balik kapal. Seterusnya Ina dari Aji nak dengar lagu Suratan Atau Kebetulan, Kenny Remy Martin. Itu 4 lagu dah, 4 lagu sekali buat lalu lah. Jadi ujung-ujung dah pertemuan Kak Teh dengan Dema dalam Jijik Okey Warna Gamak orang kita. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi lah. Selamat bercuti lah kepada semua. Hati-hati selalu, jaga keselamatan diri. Maklum je lah dalam keadaan cuaca, ada setengah tempat panas, ada setengah tempat hujan. Kalau kami belum di Ulu tu, tiap-tiap petang hujan leh. Alhamdulillah, apa saja cuaca bukan kerjaan kita leh. Yang penting kita rancanglah sebaik-baiknya perjalanan kita ataupun apa juga aktiviti yang kita lakukan bersama-sama keluarga. Jadi pukul 6 kita ada berita, lepas tu terus bersama-sama dengan Reza Limi Haji Muhammad dalam Nurani Nasmila. Jadi setakat ni dululah tugas Kak Teh sama dengan Emma dalam GGOK Guanagamo kita. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Salam.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, pemberian baucer buku RM100 diteruskan. Dan Budi 95, penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran adalah dilarang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA diteruskan tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ibu bapa turut diingatkan supaya memastikan anak-anak menggunakan baucer berkenaan sepenuhnya bagi mendapatkan bahan bacaan yang bermanfaat. Amaran keras diberi terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi Madani RON 95, Budi 95. MOF dalam satu kenyataannya memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi menerusi program Budi 95. Jika sabit kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Syarikat peruncit minyak juga diarahkan supaya memperketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. 9 buah rumah dan sebuah surau rosak teruk dalam kejadian ribut di kampung Yahyah Kijal petang semalam. Kejadian ribut berserta dengan hujan lebat selama setengah jam itu menyebabkan banyak pokok besar tumbang dan menghempap beberapa rumah penduduk sehingga rosak teruk pada bahagian bumbung. Kejadian ribut kuat itu adalah yang pertama kali berlaku di kawasan itu sejak lebih 60 tahun lalu. Tinjauan RTM di lokasi kejadian mendapati tiada mangsa yang cedera dan kesemua rumah itu akan mula dibaik pulih hari ini dengan kos hampir RM180,000. Semua 32 penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara sehingga kerja-kerja baik pulih siap. Seorang remaja lelaki maut selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya melibatkan dua kenderaan di Jalan Bukit Payung, Besut semalam. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Azmil Hakimi Abdullah, 16 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Timbalan Ketua Polis Daerah Besut, Deputi Superintendent Mat Sani Mat Saleh berkata, kemalangan melibatkan sebuah kereta dan sebuah pacuan empat roda. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan empat roda itu memasuki laluan mangsa secara tiba-tiba dan berlaku perlanggaran. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Besut untuk tindakan lanjut. Saringan ujian air kencing terhadap pemandu pacuan empat roda itu mendapati suspek positif dadah jenis ketamin. Suspek ditahan untuk siasatan lanjut. Untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian buletin yang disediakan oleh Nur Azila Madsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayana Faiza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azmina Aziz.
2: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizad.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul.
10: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
10: Terima kasih.
13: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
14: Nurani

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih kerana terus bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria. Ketika ini kita dah pun pukul 6, hampir 6:12 minit petang. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat saya Kak Teh yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamok hari kita. Hari Jumaat lagi hari ini di penghujung 12 Zulhijjah 1447 Hijrah 29 Mei 2026 masih, dan kita masih lagi dalam perayaan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Hari ini ada lagi orang berkorban hari ini. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita menghati-hati pengorbanan. Jadi antara rancangan-rancangan yang akan berudara sampai pukul 7 malam nanti, InsyaAllah lepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan yang diambil dari Masjid Abidin pada tengah hari tadi. Dan

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Senang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya, hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah setiap manusia akan memperoleh rahmatnya dan tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar mulia pada hari Jumaat kali ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kemuliaan Hari Tashrik. Senang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Antara hari-hari yang dimuliakan di dalam Islam ialah Hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Maksudnya, dan berzikirlah kepada Allah beberapa hari yang tertentu bilangannya, maka sesiapa yang ingin segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan yang meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Menurut ulama tafsir, hari-hari tertentu yang utama diisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut ada hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kelebihan ini dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'azama al-ayyami 'inda Allah yawmun nahri, thumma yawmul qadri." Maksudnya, sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hari raya korban, kemudian hari Al-Qur, iaitu 3 hari Tashrik. Hadis riwayat Abu Daud. Sedang muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berpuasa pada hari Tashrik kerana ianya termasuk hari perayaan bagi kaum muslimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla." Maksudnya, hari-hari Mina ada hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i. Pada hari yang mulia ini, kita dianjurkan memperbanyakkan amalan sunat seperti bersedekah, bergotong royong, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada hari Tashrik ini, kita juga dianjurkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan menjalin ikatan-ikatan kasih sayang di antara umat Islam. Senang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Sempena kehadiran hari Tashrik yang penuh penghayatan ini, kita juga dianjurkan untuk merenungkan dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam pelaksanaan ibadah korban. Mereka telah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi contoh bagi kita untuk meningkatkan kesolehan dan kepatuhan kita dalam menjalankan perintahnya. Mari kita memfahamkan dengan sebaik-baiknya peluang ini
dengan melakukan amalan-amalan ibadah, berkongsi dan perkara kebaikan dan menjaga hubungan baik sesama Muslim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkatan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

pukul 6.38 minit petang. Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama di ruang udara Terengganu FM, mesra ceria yang dapat dia dengar melalui 88.7 MHz. Saing-saing kita, rakan-rakan rodong, saing-rodong kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu, Kuala Nerus juga 88.7. Saing-saing kita yang berada di Kemaman 90.7, 96.2, setara mara kita di Setiu dan Besut, dan 97.7 di Dungun, 88.9 sahabat-sahabat kita di Hulu Besut. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan orang kata raya yang ketiga ini, hari Jumaat. Kadang-kadang tu tak sangka hari ni hari Jumaat rupanya. Ingat macam hari dah kerja dah hari ni, sebab kita bercuti panjang bermula hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat hari ni. Bangun-bangun tidur tak perasan hari ni hari Jumaat. Okey, esok Sabtu masih lagi bercuti. Pada mereka yang ambil kesempatan bercuti ini, selamat bercuti diucapkan. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, dan selepas ini kita akan ikuti Luwutu Jannah, rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad. Dan tajuk Luwutu Jannah hari ini iaitu Melancung.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Lughatu Jannah bersama Ustaz Shamsul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan membicarakan tentang topik as-safar. As-safar yang bermaksud travel. Baik, menyebut tentang safar, travel, ada banyak ungkapan dan juga dialog yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh latih diri kita untuk praktik dalam kehidupan seharian kita, terutamanya bila mana kita nak memulakan sesuatu perjalanan, iaitu as-safar. Saya akan kongsikan dalam video ini beberapa dialog ataupun ungkapan yang bersesuaian dengan as-safar supaya kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita kelak. Antara beberapa dialog yang boleh dikongsikan berkaitan dengan as-safar, travel, adalah sebagai contoh perbualan di antara dua orang. Hal ta'rifu ya sadiqi laqad hajastu tazkiratus safar bitta'irah. Hal ta'rifu ya sadiqi laqad hajastu tazkiratus safar bitta'irah. Hei kawan, kau tahu tak, adakah awak tahu yang saya sudah pun membeli, saya sudah pun menempah tiket kapal terbang? Haqqan ila aina satu safir? Haqqan ila aina satu safir? Betul ke? Kemana awak nak melancong? Kemana awak nak safar? Kemana awak nak travel? Sa'usafiru ila Australia. Sa'usafiru ila Australia. Saya akan travel, melancong ke Australia. Ra'i', ra'i', hal indaka jawaz safar? Hal indaka jawaz safar? Wow, menariknya. Adakah awak ada pasport? Naam, indi jawaz safar. Naam, indi jawaz safar. Ya, saya ada pasport. Ya, saya ada pasport. Ma sababu safaruka? Ma sababu safaruka? Apa sebab awak pergi melancong? Apa sebab awak pergi travel? Sa'usafiru li ziyaratil amakin ar-ra'iah hunaka. Sa'usafiru li ziyaratil amakin ar-ra'iah hunaka. Saya nak menziarah tempat-tempat menarik di sana. Saya nak menziarah tempat-tempat menarik di sana. Kemudian mungkin kawan kita akan tanya, mata mau'id safaruka? Mata mau'id safaruka? Bila perjalanan awak? Bila perjalanan awak? Fi al-usbu'il qadim. Fi al-usbu'il qadim. Pada minggu hadapan. Kawan kita mungkin akan kata, innahu qaribun jiddan. Innahu qaribun jiddan. Wah, dah dekat sangat tu. Dah dekat sangat. Ala ayi khutud jawiyah satu safir. Ala ayi khutud jawiyah satu safir. Awak akan naik penerbangan yang mana satu? Awak akan naik penerbangan yang mana satu? Sa'usafiru ala al-khutud al-jawiyah al-maliziyah. Sa'usafiru ala al-khutud al-jawiyah al-maliziyah. Saya akan travel, saya akan melancong dengan menaiki syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Kam haqibah ma'ak? Kam haqibah ma'ak? Awak ada berapa beg bawa? Kan? Awak bawa berapa beg? Kita boleh jawab, ma'iyya haqibah wahidah faqat. Ma'iyya haqibah wahidah faqat. Saya bawa beg satu sahaja. Kemudian mungkin kawan kita akan tanya berkenaan dengan berapa berat kita punya beg. Selalunya di airport mereka akan timbang kita punya beg. Maka kawan kita akan tanya berapa berat beg kita. Hal wazanta haqibatak? Hal wazanta haqibatak? Adakah awak sudah menimbang beg awak? Naam, waznuha 20 kailan. Naam, waznuha 20 kailan. Ya, beratnya 20 kilogram. Ya, beratnya 20 kilogram. Mata mau'id itla' at-ta'irah? Mata mau'id itla' at-ta'irah? Bila penerbangan akan melepas? Bila penerbangan kamu akan melepas? Maka kita boleh jawab fi as-sa'ah at-tasi'ah laylan sebagai contoh. fi as-sa'ah at-tasi'ah lailan, pada waktu pada jam 9 malam, pada jam 9 malam. Kawan kita yang sayang kita mungkin dia akan datang ke airport sebab kita nak travel, maka dia boleh kata sa'ati ilal matar liwada'ika, sa'ati ilal matar liwada'ika, saya akan datang ke airport, saya akan datang ke lapangan terbang untuk say bye bye, untuk ucap selamat tinggal. Kita boleh kata kat dia syukran lak, terima kasih, syukran lak, safar sa'id, safar sa'id, happy holiday, ataupun kita sebut sebagai safe journey. Itu adalah ungkapan-ungkapan dan juga dialog yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk urusan travel dan juga pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.
3: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو FM. Bahasa Syurga, kunci.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah tanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 12 Zulhijjah merupakan salah satu daripada hari Tashrik, hari di mana kita masih dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang terlibat dengan ibadah kurban, yang berkorban pada hari-hari Tashrik ini, maka besar ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengeluarkan harta untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi mereka pula yang tidak berkorban, masih lagi dapat merasai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menikmati daging korban yang diberikan kepada mereka. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala membahagi-bahagikan nikmatnya kepada para hamba-Nya. Ada yang dikurniakan rezeki yang lebih untuk menunaikan ibadat korban dan ada yang menerima daging korban sebagai satu pemberian daripada orang yang berkorban dan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima daging korban tersebut dan mengucapkan terima kasih sebagai satu hubungan baik antara sesama manusia. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Bagi tangan yang menerima, dizahirkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga orang yang berkorban dan memberi daging korban tersebut mendapat keluasan rezeki, diberkati rezekinya dan akan terus diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, maka makanlah daripada rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada rezeki yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala jika benar kamu menyembah Allah semata-mata. Muslimin, sila pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini merupakan hari untuk kita terus menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan hubungan dengan Allah dapat diperbaiki serta hubungan dengan sesama manusia dapat dipereratkan untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Nurani.

0: Norani 69, kita dah pun menghampiri 7:28 minit malam. Sekarang kita ikuti pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan malam ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Talib Yahya. Beliau akan menyampaikan surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 19. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

نحن نقص عليك نبأهم

seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dengan FM Mesra Ceria. Kita dah pun pukul 8.01 minit malam. Dan sekarang kita ikuti pula hidayah ulangan yang pernah disiarkan pada tahun lepas dan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dato' Dr. Haji Zulkifli bin Muda yang bertajuk Aidil Adha. Kita ikuti hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Terengganu FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saya yakin ramai di kalangan kita yang melakukan ibadat puasa sunat dan berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama Islam bahawa bagi hari Arafah adalah hari yang sangat-sangat digalakkan kita melakukan ibadat puasa di samping ibadat-ibadat yang lain. Saya yakin ramai yang mengambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, iaitu disebutkan bahawa khairud du'a du'a yaumil Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Iaitulah bila sebut sebaik-baik doa, apabila disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sebaik-baik doa ialah hari Arafah, dengan maksud doa pada hari tersebut sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kepada orang-orang yang mengerjakan fardu haji. Doa pada hari Arafah adalah doa yang sangat mustajab, terutama sekali bagi orang yang melakukan ibadat haji. Begitu. Dan walaupun kita yang tidak melakukan ibadat haji berada di Malaysia, doa kita juga sangat mustajab. Sebab dalam hadis ni mengatakan bahawa khairu doa, sebaik-baik doa adalah doa'u yaumil Arafah, iaitulah doa pada hari Arafah. Jadi jangan lepaskan peluang ini saudara-saudari untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa kepada orang yang berada di padang Arafah, iaitulah pada 9 hari bulan Zulhijjah, mereka telah melakukan ibadat wukuf untuk menjadikan ibadat haji mereka sah. Jadi mereka sangat-sangat bernasib baik kerana mereka adalah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi duyufur rahman. Cuma apabila mereka berada di situ, doa mereka lebih lagi mustajab. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa seolah-olah mereka menyambut kedatangan rahmat Allah yang turun, yang dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada hari Arafah, iaitu rahmat Allah turun pada hari Arafah. Mereka menyambut rahmat itu dengan penuh makna, iaitu mereka melakukan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berada di Malaysia juga, kita hendaklah mengambil peluang ini untuk melakukan doa. Dan di antara doa yang perlu kita lakukan ialah doa supaya Allah Ta'ala mengangkat segala kesusahan yang kita hadapi. Dan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang diajak oleh Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah mengatakan sebaik-baik apa yang saya kata Nabi, yang aku kata dan Nabi-Nabi sebelum aku berkata pada hari Arafah ini ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esanya, dialah yang mempunyai kerajaan dan kepujian, dan dialah yang menguasai segala-galanya, berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau kita nak berdoa, jangan lupa kita menyebut juga doa yang diajak oleh Rasulullah SAW ini, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana dia sangat penting untuk kehidupan kita, untuk kita beriktikad dengan perkara yang ada dalam doa tersebut, kerana segala-galanya kita serah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan satu perkara yang istimewa berlaku kepada kita umat Islam, iaitu disebutkan dalam satu hadis, ma ru'ya syaitan yauman huwa fihi fi sughrin wala adhar wala ahqar wala yad minhu fi yaumi Arafah, iaitu tidaklah dilihat syaitan hari yang sangat dia duka cita, sangat hina dan sangat marah malaikan pada hari Arafah. Kenapa hari Arafah ini disebutkan dalam satu hadis, banyak turunnya rahmat daripada Allah dan banyaknya kemaafan daripada Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Jadi sebab itu kalau syaitan hari itu sangat sedih kerana rahmat Allah Ta'ala turun, maka kita gunakan sungguh-sungguh hari itu untuk menambahkan lagi kesedihan syaitan, kehinaan syaitan, dengan memperbanyakkan lagi doa, memperbanyakkan lagi ibadat, bacaan Al-Quran, di samping puasa yang saya yakin rata-rata kita orang Terengganu kita hari ini melakukan ibadat puasa kerana sangat-sangat dituntut oleh hukum syariah itu sendiri. Dan saya ingin sebutkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha, iaitulah puasa pagi pada hari Arafah, aku mengiranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa tahun yang sebelum itu dan dosa-dosa yang dilakukan tahun yang berikutnya. Jadi berdasar pada hadis ini bahawa insya-Allah apabila kita melakukan puasa pada hari ini, hari Arafah ini, 9 hari bulan Zulhijjah, maka apa yang istimewanya diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas tahun dan dosa-dosa kita yang akan datang setahun. Bukan maksud kita berlomba-lomba nak melakukan dosa selepas daripada puasa ni. Kalaulah kita tersalah, nah, terjatuh dalam dosa, sama ada kerana alfa kita, kerana makna kita dan sebagainya, maka insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang sengaja kita buat, dosa-dosa besar, itu berhajat kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadikan puasa hari ini adalah puasa untuk menyebabkan kita melakukan maksiat. Sebabnya ialah kerana Tuhan kata melalui lidah Nabi Muhammad SAW, iaitulah puasa hari ini boleh mengampunkan dosa yang lepas. Ialah yang lepas, okey lah yang akan datang ni. Tak? Jadi jangan kita rasa seronok sungguh hadis ni, kerana apa, dia menceritakan puasa hari ini boleh menghapuskan dosa yang akan datang, maka berlomba-lomba pula kita melakukan dosa. Yang dimaksudkan dosa di sini ialah dosa yang tidak sengaja, tersalah, dosa-dosa kecil dan sebagainya. Adapun dosa-dosa yang sengaja, dosa besar dan sebagainya, maka itu perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga

haiwan, terutama sekali haiwan yang akan dilakukan ibadat korban. Bermula daripada satu hari bulan Zulhijjah sampailah kepada 10 hari Zulhijjah ini, maka apabila kita melihat binatang-binatang yang layak untuk diterima sebagai ibadat korban, maka disunatkan kita bertakbir seorang-seorang kita. Tak payahlah kita nak takbir kuat-kuat yang ni. Kita nampak lembu yang ingin dilakukan ibadat korban, maka kita pun bertakbir seorang-seorang kita lah. Kita naik motor, kita naik kereta, kita naik basikal, kita bertakbir. Kerana apa? Kerana kita nak tunjukkan syiar bahawa sekarang ni adalah musim melakukan ibadat korban. Jadi ini di antara perkara-perkara yang berkait dengan takbir Hari Raya Aidiladha. Dia berlainan dengan takbir Hari Raya Aidilfitri, kerana takbir Hari Raya Aidilfitri hanya adalah satu sahaja, iaitu takbir mursal sahaja. Kemudian, saudara pendengar yang saya hormati sekalian, kita hendaklah menghayati ibadat korban yang kita lakukan. Kita akan melakukan ibadat korban dengan melakukan sembelihan. Tetapi kita kena menghayati ibadat korban tersebut. Iaitulah yang pertama sekali yang kita kena pastikan ialah kita hendaklah ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita melakukan ibadat korban kerana ingin menunjuk-nunjukkan kepada orang. Jangan. Tetapi tanda kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala memberi sedikit nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melakukan ibadat korban, di mana dengan ibadat korban tersebut dapatlah kita tolong orang yang tidak bernasib baik, di samping kita sendiri pun dapat menikmati daging korban itu sendiri. Itu niat yang perlu ada pada kita. Janganlah kita nak menunjukkan kepada orang ataupun terpaksa kena buat. Kalau tak buat, orang kata ni, kita ni kerja kerajaan, gaji beribu-ribu, kita bekerja sebagai ketua jabatan ni, jadi pengarah lah, jadi macam-macam lah, timbalan pengarah lah. Kalau tak buat ibadat korban, orang kampung kata apalah. Tak, kata kedekuk ni kita ni. Jadi dah ada perasaan itu, itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan sumaah, jangan ada perasaan ujub, bangga diri. Tapi yang perlu kita semai ialah perasaan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekarang cuba niatkan ikhlas kepada Allah. Mungkin sebelum ni kita ada niat-niat yang tidak ikhlas. Sekarang dah mula dah. Kita latih sikit-sikit. Bukan latih dah ni, orang panggil apa? Mulakan. Suburkan rasa nak mencari keredaan daripada Allah SWT. Dan dia memerlukan kepada pengorbanan juga sebenarnya. Ibadat korban mestilah ikhlas. Dan ikhlas tu juga memerlukan kepada pengorbanan. Pengorbanan iaitulah kita lawan nafsu kita yang mengatakan kamu berkorban untuk tunjuk pada orang, kamu berkorban untuk nak lari daripada rasa malu pada anak buah dan sebagainya. Buang perasaan tu, lawan perasaan tu. Maka satu pengorbanan yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadat korban. Jadi korban campur dengan korban, maka Masya Allah pahalanya berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya yang perlu ada pada kita ialah mestilah kita mengikut hukum hakam yang berkait dengan ibadat korban itu sendiri. Jangan kita lakukan ibadat korban yang mana korban yang kita lakukan tidak menepati hukum syarak. Saya dulu masa saya belajar dekat Timur Tengah, ada juga orang-orang Arab ni yang dia sembelih tu sebelum daripada hari raya. Petang raya, maksudnya sebelum 10 hari bulan Zulhijjah tu dah sembelih dah korban yang ingin dilakukan. Jadi itu dah tidak menepati hukum syarak. Mungkin di tempat kita ni tak berlakulah macam tu. Tapi sebagai satu orang panggil pemberitahuan kepada masyarakat kita supaya sentiasa beriltizam dengan hukum syarak dalam yang berkait dengan ibadat korban ni, yang pertamanya tengok pada waktu tu. Waktu tu biar tepat. Waktunya adalah apabila terbit matahari, dan sehingga berlalunya waktu yang membolehkan kita melakukan sembahyang hari raya, dan selepas daripada tu diikuti dengan khutbah yang ringkas, pada masa itu kita dah boleh melakukan ibadat korban. Ini maksudnya bagi orang yang tidak melakukan sembahyang hari raya. Dia boleh hukum macam tu. Tetapi kalau orang yang melakukan sembahyang hari raya, dia boleh tahulah. Sudah sembahyang hari raya bersalah-salaman antara satu sama lain, dah dengar khutbah apa semua, balik dah memang confirm lah dapat melakukan ibadat tersebut. Dan dia berpanjangan sampailah kepada hari tashrik yang terakhir, iaitulah hari 13 hari bulan Zulhijjah. Sebelum masuk maghrib, hendaklah kita sembelih korban kita itu. Kalau dah masuk maghrib hari yang ke-14 daripada bulan Zulhijjah, maka terlepaslah masa yang boleh kita melakukan ibadat korban, maka sembelihan itu tidak dianggap sebagai korban. Sembelihan itu halal, tak ada masalah. Tetapi
tidak memenuhi makna korban yang kita harapkan pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hukum hakam ni kena jaga. Kena jaga juga binatang tu supaya sentiasa sihat sehingga disembelih. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang menyebabkan binatang tersebut cacat. Kenapa? Dia boleh menjadikan ibadat korban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat contoh umpamanya pada masa kita menumbangkan lembu. Tu kena jaga-jaga, jangan sampai peringkat cacat dia, patah kaki dia, tercabut dia punya telinga dia, tercabut dia punya anggota-anggota yang lain lagi yang menyebabkan ibadat korban kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai pekat mencacatkan binatang tersebut. Ini kena jaga ni, perkara ini, sebab ada juga kes-kes yang tertentu yang menyebabkan binatang tadi jadi cacat apabila disembelih ibadat korban tersebut tidak menepati hukum syarak, maka tidak dianggap sebagai ibadat korban. Dia jadi sembelihan biasa. Boleh makan, tak ada masalah, tapi pahala korban itu tidak diperolehi oleh orang yang melakukan ibadat kerana tidak menepati hukum syarak. Dan yang ketiganya, perlu ada niat ketika melakukan ibadat korban. Bagi orang yang melakukan ibadat korban, hendaklah dia berniat ketika dilakukan sembelihan itu. Masa sembelih itu dia boleh niat dan dia boleh wakilkan niat itu kepada penyembelih, ataupun dia hadir sendiri untuk melihat berlakunya penyembelihan tersebut dan diniatkan. Dan kemungkinan ada orang mengatakan bahawa saya tak boleh nak tengok darah ni, nak niat macam mana ni. Nah, dia boleh hadir, tetapi dia kata pula, saya tak nampak sembelihan, tapi saya tak boleh dengar lembu yang disembelih ni. Jadi kesian dan sebagainya. Macam mana nak buat? Jalannya ada dua perkara. Yang pertamanya dengan mewakilkan kepada orang lain, terutama sekali penyembelih, untuk meniatkan korban tersebut. Yang keduanya ialah dia boleh berniat ketika takyin, ataupun ketika dia menentukan lembu mana yang dia masuk. Lembu yang berwarna hitam ni ada nama dia, dia masuk ibadat korban satu bahagian ataupun dua bahagian. Dia tahu ini lembunya, maka dia pun niat pada masa itu, walaupun sebelum daripada disembelih. Sebelum disembelih pun dah terpakai niat tersebut, kerana dia telah tahu inilah lembu yang dia akan lakukan ibadat korban sunat tersebut. Inilah bahagian yang dia masuk, dua bahagian ke tiga bahagian dia masuk, dia boleh niatkan. Jadi tak ada masalah. Jadi niat tu sebenarnya tidak menimbulkan apa-apa masalah. Bagi orang melakukan ibadat korban di luar negara, maka bolehlah dia meniatkan korban tersebut melalui wakalah, iaitu dia diwakil kepada agensi yang menguruskan ibadat korban tersebut. Contohnya di Kemboja, di selatan Afrika dan sebagainya, diniatkan, maka niat dia tadi kepada orang yang menguruskan itu telah terpakai dan telah sah, dan pahalanya dia akan perolehi dengan niat tersebut. Itu kena jaga. Kemudian sifat-sifat binatang juga perlu dijaga. Janganlah kita sembelih binatang yang tidak menepati syarat-syarat. Tadi dah saya dah sebut sedikit, iaitu berhubung dengan kecacatan yang berlaku. Ada juga perkara-perkara lain, terutama sekali binatang yang bunting. Yang bunting. Bunting ni ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Maka kita pakailah pandangan yang mengatakan tidak memadai. Kenapa? Kita nak jaga supaya ibadat korban kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua pendapat ni ada disebut dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Jadi ada pendapat kata yang bunting ni boleh, sah. Ada pendapat yang kata tak boleh. Maka apabila ada dua pendapat yang macam tu, lebih baik kita pakai pandangan yang kata tak boleh, supaya kita dapat yakin bahawa ibadat kita tadi menepati hukum syarak dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan carilah yang bunting itu, binatang lembu yang bunting dan sebagainya, carilah lembu yang biasa dan sebagainya. Dan boleh dilakukan korban ini terhadap binatang yang jantan, yang betina, tu boleh. Tak kira lah, setengah-setengah orang mengatakan yang jantan je boleh. Tak semesti, boleh yang betina dan boleh yang jantan dilakukan ibadat korban tersebut. Dan boleh dikongsi dengan 7 orang. Bila kita kata kongsi 7 orang ini, maka perlulah 7 orang betul-betul meniatkan, dengan dia tahu bahawa ini adalah hak milik dia, iaitulah dia niatkan dengan nama dia. Saya sebagai seorang yang masuk dalam ibadat korban tersebut, nama saya Zulkifli bin Muda. Maka bahagian itu adalah di atas nama Zulkifli bin Muda. Tak boleh saya nak wakilkan kepada ibu saya yang telah meninggal dunia.
Saya namakan ibadat korban tersebut kepada ibu saya yang telah meninggal dunia, ayah saya yang telah meninggal dunia, maka tidak sah melakukan ibadat korban tersebut. Ramai orang keliru. Dia kata saya masuk ibadat korban, cuma nama tu nama mak dia yang telah meninggal dunia, nama ayah dia yang telah meninggal dunia, maka tidak sah dilakukan ibadat korban tersebut. Bukan tidak sah semelih, tapi tidak sah ibadat korban. Maka bila tidak sah tu, ibadat korban tadi tidak diterima oleh Allah SWT, walaupun daging tu adalah halal. Jadi macam mana caranya saya melakukan ibadat korban tu atas nama saya? Saya, nama saya lah Zulkifli bin Muda, maka saya boleh sharekan pahala ibadat korban tersebut kepada ayah saya yang telah meninggal dunia, tak ada masalah. Saya boleh hadiahkan, saya boleh hadiahkan juga pahala itu kepada ibu saya yang telah meninggal dunia. Dan saya sebutlah sedikit pahala selepas pada sembelih itu ataupun ketika sembelih itu, inilah korban untuk aku tahun ni, korban sunat yang aku lakukan tahun ni, dan aku nak hadiahkan pahalanya kepada ibuku yang bernama sekian-sekian, kepada ayahku yang bernama sekian-sekian dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh hukum syariah. Yang tak bolehnya kita letakkan bahagian itu nama ibu kita yang telah meninggal dunia ataupun ayah kita yang telah meninggal dunia, maka itu tidak menepati hukum syarak. Jadi perkara ini perlu kita lakukan, pastikan supaya ibadat korban lebih diterima oleh Allah. Kadang-kadang niat ikhlas tapi tak kena dengan hukum syarak, tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mencadangkan kepada mereka yang melakukan ibadat korban ni supaya mengageh-ngagehkan daging itu kepada orang yang tidak bernasib baik. Janganlah kita makan seorang kita je. Walaupun dari segi hukumnya, apabila kita bagikan sedikit, lebih kurang dalam satu kati, satu kilo dan sebagainya kepada orang yang miskin, telah menepati, tak ada masalah. Tetapi janganlah kita makan ke seorang kita, kita buatlah jamuan ke ataupun kita bagikan daging yang mentah itu kepada fakir-fakir miskin yang berada di kampung kita. Sebenarnya ibadat korban ni, hikmah yang terbesarnya adalah untuk menambahkan lagi silaturahim di kalangan masyarakat dan untuk menolong orang miskin. Menolong orang yang tidak bernasib baik. Ini hikmah daripada ibadat korban. Jadi kalau kita makan seorang-seorang kita, kita simpan daging itu, kita bagilah sikit pada orang miskin sekadar yang wajib. Yang lebih lagi, orang terkandung kita, kita gomong kita seorang, maka itu tidak menepati hasrat ibadat korban tersebut. Walaupun tidak berdosa, tetapi kita malu kepada Allah. Bila kita malu pada Allah, aku buat ibadat korban ni makan untuk aku seorang, maka tak elok macam tu. Kita bagi-bagikan. Dan cara kita bahagikan itu boleh dengan cara mentah. Itu wajiblah kepada orang miskin, wajib. Yang basah, yang baru semelih tu, kita terus cari orang miskin. Boleh juga dengan cara kita masak, tapi kurang baik. Kita masak dan kita panggil orang kampung kita menjamu selera daging korban yang kita lakukan, tak ada masalah. Dan kemungkinan juga ada orang bertanya, boleh ke kita masuk bahagian lembu seekor tu yang bercampur-campur niatnya? Ada yang melakukan ibadat korban, ada yang melakukan akikah dan sebagainya. Hukum dia adalah harus, dan harus itu sampai kepada orang yang melakukan ibadat korban tadi. Dia boleh share dengan orang yang masuk yang tidak melakukan ibadat korban, bahkan dia masuk tu untuk sembelihan semata-mata, untuk dijual contohnya pun boleh juga. Itu dah dari segi hukum syaraknya. Jadi ingatan saya ialah supaya kita buat sesuatu perkara itu, biarlah menepati hukum syarak. Bukan setakat itu saja, biarlah menepati sunnah Rasulullah. Nak tambahkan lagi pahala tadi, sunnah Rasulullah, benda-benda sunnah pun kita buat juga. Dan akhir katanya ialah, saya ingin mengucapkan kepada seluruh muslimin muslimat di Terengganu kita ini dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga Hari Raya tahun ini membawa keberkatan, kemakmuran. Salam sejahtera kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. 12 Zulhijjah merupakan salah satu daripada hari Tashrik, hari di mana kita masih dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang terlibat dengan ibadah kurban, yang berkorban pada hari-hari Tashrik ini, maka besar ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengeluarkan harta untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi mereka pula yang tidak berkorban, masih lagi dapat merasai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menikmati daging korban yang diberikan kepada mereka. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala membahagi-bahagikan nikmatnya kepada para hamba-Nya. Ada yang dikurniakan rezeki yang lebih untuk menunaikan ibadat korban dan ada yang menerima daging korban sebagai satu pemberian daripada orang yang berkorban dan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menerima daging korban tersebut dan mengucapkan terima kasih sebagai satu hubungan baik antara sesama manusia. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Bagi tangan yang menerima, dizahirkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga orang yang berkorban dan memberi daging korban tersebut mendapat keluasan rezeki, diberkati rezekinya dan akan terus diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, maka makanlah daripada rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada rezeki yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala jika benar kamu menyembah Allah semata-mata. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini merupakan hari untuk kita terus menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan hubungan dengan Allah dapat diperbaiki serta hubungan dengan sesama manusia dapat dipereratkan untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Nurani.

Dengan FM Malaysia Ceria dah pun menghampiri pukul 8.48 ini malam. Dalam 12 minit ini insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita sehingga pukul 9 malam. Kerana 9 malam kita akan ke angkasa berikut media untuk ikuti utama 9 malam. Dan dalam selera kita malam ini insyaAllah akan bertemankan rakan saya, rakan-rakan kita semua, iaitu Hal dalam carta 10 malam ini insyaAllah. Betul ke malam ini carta 10? Malam ini kita ada carta top 10 Terengganu FM malam nanti insyaAllah. Jadi teruskan kesian bersama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Si ini, inilah Terengganu FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Terengganu
2: FM. La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda rumah satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
6: Nurani.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Ha, kalau kita dengar promo tu, tak lama lagi satu, bukan kata satu Malaysia, satu dunia akan demam World Cup Piala Dunia. Tak lama lagi, kira-kira dalam 2 minggu lagi akan berlangsungnya Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mexico, Amerika Syarikat dan juga di Kanada. Walaupun dunia sekarang ni sedang kata agak ribut jugalah berlakunya peperangan di Teluk, tapi kita mengharapkan Piala Dunia ni akan menyatukan negara-negara yang orang kata tengah duk panas-panas macam tu. Jadi yang demam-demam makan daging tu, jangan makan daging banyak sangat eh. Jangan lupa lepas-lepas saja utama 9 malam nanti dari Angkasa Puri Kota Media, kita akan bertemankan rakan saya Hal malam nanti dalam Selekta 9.12 dalam carta top 10 Terengganu FM. Jadi sampai di sini sajalah tugasan saya, Rizal Mi Haji Muhammad ataupun Rizal, menemani rakan-rakan kita dalam Nurani. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bersama lagi. Kalau ikut jadual, saya akan bersama lagi esok. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Terengganu, di Terengganu FM, Mesra Ceria. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura, pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifir dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani kandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.18, edisi Jumaat 29 Mei 2026. Malam 13 Zulhijjah 1447 Hijriah malam ni. Apa khabar semua? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ayuhti tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan saya akan temankan anda sampai 12 malam nanti untuk melengkapkan siaran 8 jam Terengganu FM. Selekta 912 Terengganu FM.

Saya bersama-sama kami di 96.2 frekuensi di Besut dan juga Setiu sana. Di Kuala Terengganu sekarang ni hujan masih lagi renyai-renyai. Jalan tu basah, jadi kalau semua yang dalam kereta, dalam pemanduan tu, hati-hatilah dalam pemanduan masing-masing ya. Semoga selamat sampai kat mana pun tempat yang anda tuju malam ini. Berteman kalau lagu yang dimainkan sepanjang perjalanan anda. Dan kalau tengok dekat post media sosial hari ni, dekat Instagram, dekat WhatsApp, dekat mana lagi, dekat TikTok kan, ramai kawan-kawan kita yang berkongsikan keadaan lalu lintas hari ini. Banyak kereta atas jalan, maklumlah hak cuti kan, cuti sekolah dan juga cuti Hari Raya Aidiladha. Jadi kereta banyak atas jalan tu, kena kita lebih berhati-hatilah, jaga-jaga pemanduan kita. Kalau nak masuk ataupun nak tukar lorong ke, nak ke mana-mana ke, kena kita bagi signal, isyarat-isyarat dia, barulah orang tahu kita nak ke mana kan. Semoga selamatlah semuanya. Okey, kejap je lagi kita akan masuk ke setiap hari Jumaat kita ada carta top 10 Terengganu FM, lagu-lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini. Kejap je lagi sampai pukul 11 malam nanti. Adakah lagu-lagu yang anda suka tu ataupun lagu-lagu yang anda undi tu ada di nombor yang okey ataupun nombor yang tak ada nombor? Macam mana tu? Terkeluar daripada carta ke? Okey, kita sama-sama dengarkan pukul 9.30 hingga 11 malam nanti ya. Paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi, anda kekal terus bersama dengan kami di Terengganu FM. Dalam keadaan cuaca yang sejuk, hujan-hujan, renyai-renyai gini kan, kita layan lagu daripada Whitesnake dengan Is This Love? Terengganu FM.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria. Kembali sebelah bersama-sama kami ini Carta Top 10 Terengganu FM edisi hari Jumaat hari ini 29 Mei 2026. Kita akan sama-sama mendaki kedudukan lagu-lagu yang ada pun anda undi sepanjang minggu ini ya. Tapi sebelum tu nak bagi tahu kalau anda semua yang tak ada dalam negeri Terengganu sedang dengar dan juga ikut kami melalui dalam talian sekarang ni. Sekarang semua mudah kan, boleh dengar secara online sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Boleh dengarkan di aplikasi RTM Click, boleh mak turun cuma saja di Google Play dan juga App Store. Ada yang kata hari ni sehari yang kena hujan ni sebabnya menghala ke Batu Rakit daripada Marang ni. Hujan ni kena hujan dari Marang lagi ni. Sekarang ni dah sampai kat mana tu? Hari ni pergi kat Marang. Masa ni dah separuh rumah lagi. Maksudnya dah sampai lagi lah kat Batu Rakit tu ya. Jadi hati-hati dalam pemanduan ya. Tengok sikit keadaan cuaca. Oh, di Kuala Terengganu hujan masih lagi turun sekarang ni. Patutlah sejuk sangat dalam konti ni. Sejuk tak sejuk, carta kita tetap kena teruskan. Macam biasa kita kena ataupun nak bagi tahu dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta untuk minggu lepas.
1: Ini imbasan carta minggu lepas.
0: Nombor 5 minggu lepas. Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Usop sayangi dia nombor 4. Hujan-hujan sukalah layan lagu macam ni kan. No dengan Teruntuk Mia nombor 3. Aziz Rosabi Nolela naib juara. Ada Ezrin bersama-sama dengan Din Manjo dengan adik saya Abis Sore.
1: Imbasan carta minggu lepas. Pencalonan baru minggu ini.
0: Kita layan dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Jom dengar lagu nombor 7.

Baik, kembali sebelum bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Tepat pukul 10 malam sekali ini. Hari ini berapa bulan? Hari ini 29 Mei 2026. Okey, ada yang katanya tak sabar nak tunggu tarikh 29 ni bertukar kepada 30 Mei. Sebabnya 30 Mei tu adalah hari yang memberi makna kepada dia. Oh, nak bertunang, nak berkahwin, nak itu, nak ini. Nak beli kereta baru, ataupun nak dapat kereta baru, ataupun nak terima orang baru dalam keluarga. Orang baru tu cahaya mata lah, bukan orang baru yang itu. Orang baru yang itu tak nak Okey, di jam ni ada 5 lagi lagu yang kita masih lagi belum dengarkan sepanjang Carta Top 10 Terengganu FM untuk malam ni. Ini bermakna 5 lagu ni adalah lagu-lagu yang ada di kedudukan 5 terbaik carta. Adakah lagu ni yang bakal jadi juara? Adela Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Ataupun lagu ni mungkin Usop dengan Sayangi Dia. Mungkin juga lagu ni Noh dengan Teruntuk Mia. Tak mustahil juga lagu ni. Ataupun juara carta minggu lepas. Kita dengarkan sampai pukul 11 malam nanti. Ini lagu yang terkeluar daripada carta untuk minggu ini. Amira Othman bersama-sama dengan Irfan Haris dengan Rasa dan

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dah masuk top 5, nombor 5.

0: perlahankan sikit kereta tu supaya selamat sampai kat mana pun destinasi kita. Selamatlah segala-galanya ya. Sebab apa? Dalam keadaan jalan yang basah itu, tayar kereta kita tu yalah mungkin tidak mencengkam sebaiknya permukaan jalan itu ya. Jadi slow-slow saja, tenang-tenang saja. Jangan menekan-nekan ya. Okey, dah pukul 10:10 malam. Kita dah dengarkan tadi lagu di nombor 5 daripada Nuh dengan Ter untuk Mia. Lagu ni sebenarnya minggu lepas naik juara nombor 2. Minggu ni jatuh 1, 2, 3 anak tangga. Jadi nombor 3, nombor 5 lah pula untuk minggu ni ya. Tapi tak apa, masih lagi dalam top 5, 5 lagu terbaik dalam carta. Saya dah bermula live dekat TikTok live Terengganu FM. Yang dengar radio, masih lagi belum ikut dan juga follow kami, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai. Boleh masuk ramai-ramai, kawan dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok Terengganu FM _ sekarang ini ya. Maksudnya lepas kita dengarkan satu lagu di nombor 4 ni, kita akan masuk ke senarai 3 lagu terbaik dalam carta. Dan nanti anda boleh tentukan juga 3 lagu terbaik yang anda rasa perlu ada di nombor 3, naib juara dan juga juara carta untuk minggu depan. Tapi sebelum tu, jom dengar dulu Usap dengan Sayangi Dia minggu di nombor 4 carta top 10 Terengganu FM.
1: Lagu seterusnya nombor 4.

0: Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Mesra ceria Carta Top 10 Terengganu FM. Ada dua lagi lagu yang belum kita dengar. Satu lagu naib juara, satu lagu juara. Kalau anda dengarkan lagu yang di nombor dua kejap je lagi, lagi satu lagu tu automatik jadi juara untuk minggu ni. Lagu mana yang anda masih lagi belum dengar daripada pukul 9.30 malam tadi sampai ke sekarang ni? Ingat tak? Ada pun tahu tak lagu apa? Jom kita dengar.
2: Naib juara pada minggu ini milik lagu ini.

0: Alahai, Nurlela.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diunggi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan

Adik janji, abek pun janji, dua-dua janji belaka. Abek janji, adik janji. Hanya adik saja dalam hati abek, hanya abek saja dalam hati adik. Gitulah kan, ya. Kenapa dia janjinya tu? Sebabnya waktu cakap tu, abek ada depeh. Adik ada depeh. Kalau abek tak rayak janji, cerita lain pula, ya. Kena janji abek, janji. Okey, 10.30 minit malam tu kan ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM ni. Ada lagi yang kata dalam kereta ni, dalam pemanduan lagi, nak menuju ke Kuala Terengganu, balik rumah isteri dekat Tumpat, Kelate, ya. Yeah. Ada sampai dekat area Jalan Penarik, lalu ke pantai, ya. Yeah. Tenang-tenang saja waktu malam macam ni. Walaupun keadaan cuaca tu ada kata hujan, ada kata sejuk, ada yang kata mengantuk, tapi kalau mengantuk tu berhenti dulu. Kalau lapar tu berhentilah makan, ya. Kalau apa lagi, kalau nak rehat, berhenti rehat dulu. Tapi pilih tempat yang selamat lah, jangan ikut dang je berhenti rehat tu. Pilih tempat-tempat yang selamat. Lepas tu rehat kejap, rasa macam segar balik, baru teruskan semula perjalanan tu. Semoga selamatlah sampai kat mana pun tempat ataupun destinasi yang tertuju, ya. Lepas ni boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 2 anda nak lagu apa, nombor 1 anda nak lagu apa untuk minggu depan, untuk carta top 10 Terengganu FM.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Balik semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Sekarang saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantar untuk undi 3 lagu terbaik yang ada dalam carta untuk minggu depan. Anda kena tentukan. Contohnya minggu depan nombor 3 tu anda nak lagu ni. Nombor 2 anda nak lagu ni. Nombor 1 anda nak lagu ni. Gitulah contoh dia kan. Kita kiriman daripada kawan kita ni, nama dia Maziana Sobri. Apa khabar Maziana? Maziana di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Nur Leila Haziq Rosbi. Nombor 2 saya nak lagu Sayang Orang Sama. Dan juara carta saya nak lagu Hanya Adik Dalih Hati Abe Janji. Gitu ya. Lepas tu kita juga ada kiriman daripada Sanipah. Apa khabar Sanipah? Sanipah Mustafa. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Sayangi Dia Usop. Nombor 2 saya nak lagu Teruntuk Mia No. Dan juara carta saya nak lagu Adik Saya Abe Sore. Gitu ya. Lepas tu kita ada juga kiriman Zakaria. Zakaria Zaino. Apa khabar Zakaria? Di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Teruntuk Mia. Nombor 2 saya nak lagu Sayang Orang Sama. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Adik Saya Habis Sore.
2: Hanya adik dalih hati
3: habis janji.
2: Saya
1: kadik itulah ya. Tapi apapun, anda semua boleh ke page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM untuk anda undi lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM. Setiap hari Jumaat, kita akan sama-sama dengarkan kedudukan dia macam mana. Carta ni bermula pukul 9.30 hingga 11 malam. Okey, sekarang ni jom kita nak ke era 90-an kejap. Kita layan perasaan dulu ya. Hujan-hujan, sejuk-sejuk macam ni kan. Kita layan layan jiwa sikit. Ini lagu Semanda Udasa Mudra dengan Titian Hasrat. Mungkin bila ada yang dengar lagu ni, dia kata, oh, teringat kat dia tu, teringat kat dia ni, teringat dekat memori masa dulu-dulu lah kan. Terus dengar kami Terengganu FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dan Stills No. 6 Bandung.
1: Tunggano FM, Mesra, Ceria.

Selamat malam, semua kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejeria pukul 11.26. Dah kita berjam celik. Kurang sejam dari sekarang ni kita akan masuk ke tarikh 30 Mei lah pula. 30 Mei 2026. 30 Mei tu sebenarnya adalah hari yang gembira mungkin untuk anda semua yang akan melangsungkan perkahwinan ke, pertunangan ke, ataupun adalah tarikh-tarikh yang anda nak abadikan di tanggal 30 Mei 2026 esok, hari Sabtu. Ya, jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Boleh telefon kami 0962353330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632.

0: Jadi betul lah, lagu di tahun 1982, 7 September, dengan Hatiku Kau Goris Luka. Kadang-kadang macam tu lah, kita tak sedar sebenarnya dalam percakapan kita ataupun perbuatan kita tu, dalam sehari-hari tu, sebenarnya kita ada melukakan hati, ya, tanpa sengaja. Sebab tu lah kita kata, minta maaf lah ya, kalau ada buat salah ke, tersilap kata, terlanjur bicara, kalau ada yang terasa tu, ampun maaf dipinta ya. Semoga kita saling bermaaf-maafan lah, sebelum kita nak lelapkan mata ni, nak tidur ni kan. Kita tidur dalam keadaan hati yang tenang, memaafkan orang dan juga dimaafkan oleh orang. Kita bangun bagi esok tu tetap tenang saja, hidup dalam keadaan yang harmoni. Tambah-tambah lagi kalau usia kita dah mampu meningkat ya. Apa lagi yang kita nak dalam kehidupan kita selain daripada hidup yang tenang saja ya. Okey, 0962353330 dan juga 6238330 ni pemanggil pertama kita ni. Suara siapa agaknya ni? Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Salam.
0: Ya. Yeah. Panggilan daripada Kemamang.
1: Kemamang, Mamang.
0: Oh, baik ke dah, Mamang? Okey ke?
1: Oh, baik.
0: Banyak ke atau daging?
1: Adalah juga.
0: Mamang makan daging?
1: Dok makan.
0: Oh, memang dok makan, memang dok angkang ke macam mana?
1: Darah tinggi.
0: Oh, darah tinggi. Oh, dah. Oh, dah apalah, jaga kesihatan molek dah.
1: Tak boleh
0: angkat. Tak juga. Okey lah, buat ucapan untuk 5 orang dalam ingatan. Mangga, silakan.
1: Yelah, Cik Mimu, Cik Haji Kadir, Sambul Bergading, Ihmat, Ayol Long Liga, Kok Suk Paya Datu.
0: Okey, baik Mangga, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat Hari Raya
0: kembali. Kalau daging banyak orang hantar, orang rumah kita kan ramai. Bolehlah orang rumah yang lain tu buatlah menu-menu apa yang berasaskan daging ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Abah.
0: Ya, yeah. Silakan ingatan awak untuk 5 orang malam ni. Siapa?
2: Mana? Kak Liminca, Kak Ra, Cik Mi, Dekar Udin, Abang Zat Senyur, ada Bukit Depur, Abang, ada adik-adik.

Rindu tu nyanyian daripada Kak ZZ kita Zainazin dengan Tiada Kepastian. Teringat pula dekat scenes dalam cerita lagu ni kan. Waktu tu Jeffrey nak pergi pinang Maria. Lepas tu nak pergi pinang, ingatkan nak pergi pinang Mariana. Rupa-rupanya di saat-saat akhir Jeffrey tukar fikiran. Sebagai ibu bapa, kami kena mengikut kehendak dia. Nak pinang Maria lah pula. Okeylah, dah pun pukul 11.40 minit malam. Saya nak baca kiriman yang masuk ni. Kiriman yang kita terima daripada Miss J. Apa khabar Miss J? Miss J kata hello. Hello Miss J. Miss J kata hello gitu. Macam Suria pula. Hello. Kimi Batu Rakit. Makan roti tempayan sambil hujan-hujan ni. Untuk isteri saya, Nur Aviza, Cik Mi, Denggida, Kak Zuraida, Kak Mah Paka dan juga Kak Putri Khaimah. Dan juga semualah. Semoga bahagia damai di malam ini. Terima kasih. Lepas tu kita juga ada Pak Mat Nilai. Pak Mat nak ucapkan ke Cik Ani ni. Ulang tahun perkahwinan. Oh, ulang tahun perkahwinan. Yang ke tengah taik lagi. Taik cepat sikit. Kita tunggu pulak dia taik. Tak apalah, kita baca yang lain dulu. Cik Mi di Masjid Haji Kadim. Ucapan untuk Abang Fadil, rindu selalu. Kimi dan juga isteri Syam ada sokmo. Kak Leha dan juga Mak Engah. Serta Mas 14, semoga dalam rahmat Allah selalu. Deng Khairuddin ada. Untuk isteri saya Putri Khaimah, Zimane, Kimi Tu Rakit, Ni Sharifah dan juga Osman goodbye. Serta Puan Mak Besut, serta semua kawan-kawan dengan ucapan selamat malam. Ini pun manggil, kita nak dengar suara pula ni. Suara daripada mana ni? Assalamualaikum. Putus tak apa. Assalamualaikum. Putus lagi tak apa. Jom kita dengar lagu dulu.

Lagu yang dipopularkan oleh Ella dengan Sembilu, tapi ini versi Ami UK dengan Sembilu juga ya. 11.50 minit malam. Terima kasih untuk Pak Su, Air Putih Kemaman. Terima kasih untuk Pak Mat Nila ni, dia baru sambung ni ucapan dia tadi tu. Happy anniversary ke-36 buat isteri tersayang Cik Ani. Papa ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Mama kerana menjadi ibu dan juga ayah kepada putera-puteri kita sepanjang Papa bekerja di offshore selama 23 tahun. Terima kasih segalanya. I love you, Mama. Cik Ani ada sebelah ni. Cik Ani senyum semewek dengar ya. Gitulah dia ya. Ucapan saja. Kedai-kedai mas tak ada, Cik Ani kata. Okey, 11.50 dah pun sampai ke hujung dah tugasan saya teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lah. Tetap juga di sini lah, di Terengganu FM ya. Jadi hujung-hujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang dan juga boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Lundur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Selamat beradu. Selamat tidur nanti. Tidur dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Maafkan dan juga dimaafkan oleh semua orang ya. Sekali lagi, hal undur diri untuk seketika. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM. Sintia.

Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasuna Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya, ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja, ya. Yang sihat, syukur, alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nuhun Alif Zain Alif di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Gimanakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Game Buruh Hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini, ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah, ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Abi Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di Live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sebadan-sebadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas ada bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat Live TikTok, bukan Live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal Jali, Johar Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su, Ramlah Din, Ford Rangers, PK Amin, Ita Chod, Ramlah Din, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashida Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, Yantari Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga, okay, Timbul Tawau, Juhas Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putra Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi Muhammad Izzuan, Afif Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jiket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelang kabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. MyCard sedia ada ni, boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang MyCardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Dato' Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ baru masuk ni bang. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey, ada Dayah juga, Mami Jai 77, Tok Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dan seperti ini dengan Tanah Jadi Sojai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Dan anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nora Syikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Fisa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eroza ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Cunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Ya, 1.28 minit pagi, semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana, tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti? Yalah, dalam yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan, bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan, mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai, lepas tu dia tinggal je macam tu, je sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun, banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita, sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka, supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan lah, ekonomi global yang pada ketika ini, ya. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global, termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bonda, Iji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusuf MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan? Dan seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nona Lipsai Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya, ya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaik lah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Di Senin hingga Jumaat kan. Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya, ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan, eh? Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pulau Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dah, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya, ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan, kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%, kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu, ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke, Vario? Kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasli Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Idawati, Ju 8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal Hadi dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pandai darat juga, mantap. Mana lagi pandai darat sebelah siap ni, semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke. Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi berjuga katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi berjuga katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tau kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-sama kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Almas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, oh, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini tentunya, Nurul Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara, meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan, meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oi, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Salam geng-geng Kargo di sana. Hema Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey ada Lin 7. Lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natrah dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayan Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Nisan Nisi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu eh. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar, agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu eh. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pinang, AB Hashim, Rin Nohara, Botak Mahau, Isah, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Aini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, Sis Ayu Dalan, lama tak nampak Sis Ayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan ialah dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

request dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan sunat yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat supporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada ha, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hose dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Rita Airi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik JMR, JND Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bertukar tiada boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koleksi 80-an juga. Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Dan itu selayan nasional game berhantu sampai pukul

Kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Oh ya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Korban tu mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan tu, dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wakapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Saya tinggal lijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Baksu tanker, terima kasih hadir Baksu dari tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah kurban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah kurban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan kurban, ibadah kurban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujmen Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mi bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon dan macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah, kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bus express ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi, siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Asya Wardina Aisyah dari Taipei. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati, Zahri Syafiq, ada Elin, Ayabo 77, 084, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Abad SB, Rohim lapor diri. 3-0 juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tepi Bujur Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul

menuju bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along lah, layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berhantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Asmal ini katanya okey lagi, Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Penang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni, ramai-ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azaza Faizah, kita ada Jun Harith, Ruz, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Ruz, Peronda Jaket Biru Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dan tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia.

untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua, tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun, tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Entah kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan tepi jalan ni, tapi bila dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat dan sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut.
Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka kata mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah. Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia yang melaporkan diri dekat Facebook. Ramai saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng berhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng berhantu, nama pun berhantu. Okey, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa siaran RTM Negeri, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya juga yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama, kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribu petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa sahaja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Untuk masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hari Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi untuk waktu ini. Bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri, menemani anda untuk hari ini di Nasional Pagi. Edisi Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM. Hari ini saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari sebagai panduan muslimin dan muslimat. Azan subuh telah pun berkumandang 5.49 minit pagi tadi untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Manakala waktu terbit matahari pada hari ini bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya iaitu pada pukul 7.01 minit pagi. Sama juga kawasan untuk di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor dan juga di Alustar Kedah. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan keredaan dan juga teruskan berdoa untuk kedua ibu bapa kita serta rakan-rakan kita di bumi Palestin untuk terus diberikan kekuatan, keteguhan, keimanan yang tinggi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang, insyaAllah. Kita masih lagi di bulan ataupun di hari yang cukup bahagia iaitu meraikan Aidil Adha. Hari ini sudah pun 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, kita syahdu-syahdukan lagi pagi-pagi begini dengan lagu-lagu yang telah pun secara keseluruhannya disusun baik oleh Suhana Bakis. 6 jam semua lagu itu disusun oleh beliau, tidak ada satu pun lagu daripada saya. Okey, jadi ada layan sajalah lagu-lagu tersebut. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali.

0: dah ada jodoh ke?
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan saya CD Isa Mantap Jiwa temani anda pada waktu ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Macam mana pagi ni? Baik dah. Ada hot bagi. Jadi macam itulah dalam kiranya untuk kehidupan kita ni, kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita amati, perlu sesuatu yang kita kena pantau dalam kehidupan kita supaya ia berjalan dengan lancar. Sebab itulah penyusunan dan juga strategi itu penting. Jangan kita rasa macam ada sesuatu yang kita perlu laksanakan tetapi belum lagi mencapai kejayaan ataupun matlamatnya. Di situlah kita kena tambah lagi usaha kita ke guanek dah. Jadi insyaAllah apa yang kita nak bawakan dan juga semua yang selepas ini dalam Terengganu sana sini. Jadi untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami, yang menjadikan Radio Terengganu FM ini juga sebagai teman anda di pagi hari, terima kasih diucapkan. Okey, sebagai untuk apa tahu? Untuk terapi dalam kehidupan kita. Terapi percuma adalah kita kena mulakan dengan senyuman di awal pagi. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Suria Pagi Tegan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isam, mantap jiwa si delicious, temani anda pada pagi ini. Dan sambil-sambil itu juga, kita nak maklumkan kepada anda ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita kena pantau. Sebab semalam pun berita dah beritahu tahu berkaitan dengan penggunaan vape ini yang sebenarnya berbahaya ketika juga kalau kita nak memandu. Dia sama je kalau yang merokok tu pun sama je. Sebab ini adalah satu kejadian yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini dalam Terengganu
1: sana sini.
0: Okey, dalam Terengganu sana sini, di Kuala Terengganu ini, pemandu yang itulah dipercayai memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kemalangan di Jalan Kampung Beluka Jambu. Ini pada hari Selasa yang lalu dipercayai berada di bawah pengaruh vape ketika kejadian. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, dia mengesahkan tiada pemabitan dadah dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan terbabit. Jadi katanya pemandu sebuah kenderaan itu yang berusia 25 tahun dikatakan berada di bawah pengaruh vape ketika kejadian, sudah menjalani ujian saringan air kencing dan keputusannya adalah negatif. Jadi dimengesahkan lagi tiada pemabitan dadah seperti yang ditularkan. Jadi ujian air kencing suspek juga didapati negatif, manakala pemeriksaan di rumah suspek juga tiada sebarang dadah ditemui. Azli berkata lagi berkenaan dengan siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada pukul 6.30 petang apabila sebuah kereta ini dipandu oleh seorang guru berusia 29 tahun dari arah Kampung Bukit menuju ke Tok Molo. Jadi dirempuh sebuah kenderaan ataupun sebuah kenderaan lagi dari arah bertentangan yang tiba-tiba masuk di dalam laluannya. Jadi katanya lagi pelanggaran tu dia menyebabkan kedua-dua kenderaan mengalami kerosakan namun tiada kecederaan yang dilaporkan. Okey, jadi itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Antara yang perlu kita titik beratkan juga dalam pemanduan, jangan kita rasa apa yang kita laksanakan ataupun kita lakukan dalam kenderaan itu sebenarnya adalah memberikan kelegaan kepada kita, tetapi mungkin ia boleh menghayalkan kita juga. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isab, mantap jiwa, Ceria Pagi dengan FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami 88.7 MHz kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Kita ada sahabat-sahabat kita pada pagi ni yang nak berkongsi sesuatu. Di talian ni, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa abang sahabat saya?
1: Weh, baik. Muhammad Zul Alif bin Yusof, apa abang juga?
2: Sihat-sihat. Tapi sehari dua ni, main dulu ada batuk sikit lah.
1: Itulah kan. Cuaca.
2: Cuaca sini itulah. Dia saat hujan, saat panas. Tapi panas hari, dua hari yang lepas, panas tu kuat juga.
1: Lepas tu dia main dengan hujan. Ya. Yeah. Oh, jadi itulah kena pantau jugalah kesihatan tu. Jangan ambil lebih-lebih kurang ya.
2: Betul, nah? Tambah-tambahlah ni korban ni lagi banyak orang makan
1: dah. Yang itu masalah tu kalau tak pantau tu betul. Okey, jadi Zul Alif.
2: Ya.
1: Macam mana raya untuk tahun ni? Apa perbezaannya dengan raya yang sebelum-sebelum ni untuk Aidil Adha?
2: Kalau untuk saya ni hari raya pertama, kedua, betapa banyak pi tak banyak sangat lah. Adalah orang jemput tu buat doa, macam tahlil.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Tu majlis inilah untuk korban ni. Hantar panggil saya untuk buat. Ada satu rumah tu dia panggil jemaah surau lah. Dia panggil tu pi buat apa tahlil sikit. Jadi tu pun pi lah.
1: Alright. Terbaik lah insyaAllah. Yang itu kita doakan lah sebab macam Zul Alif sendiri kan. Yang sentiasa bersama dengan komuniti ni, semoga sentiasa dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah.
2: Kita pun awak tak apa hari-hari berdampingi dengan Al-Quranul Karim kan.
1: Alhamdulillah. Sebarkan yang terbaik, okey Zul Alif.
2: Yang untuk sini juga sama juga sini, selamat raya hari Allah.
1: Selamat hari raya juga untuk
2: hari ni. Hari ni hari yang terakhir kita boleh takbir raya ni.
1: Untuk hari tasbih kita kan.
2: Sampai apa ni asar nanti.
1: Betul. Baik, terima kasih Zul Alif.
2: Selamat sini, kita jumpa lagi sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yang seorang lagi ini darinya manalah kiranya. Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kalau ni Pok Seli daripada Bacok ni.
1: Pok Seli kita sehat ke?
3: Orang tua lah, getua lah.
1: Allah. Tapi suara tak macam orang tua tu. Dia tak tua lagi lah suara ni. Lebih kurang dalam 40-45 gitu lah suara ni.
3: Alhamdulillah. Pok Seli ni bukan nak nyahu lah. Tapi hak tu yang bini kita kena yang syukur gitu lah Pok Seli ni.
1: Allah, alhamdulillah. Dah Pok Seli makan daging banyak tak ni?
3: Pok Seli makan tapi tidak orang panggil, orang kata tidak sungguh lah.
1: Tidak sungguh lah. Ada lah jamu-jamu makan-makan sikit-sikit tu ada lah.
3: Slow-slow.
1: Faham. Kita nak jaga kesihatan kita ni kan. Okey. Pok Seli, tak apa pun terima kasih Pok Seli yang telefon kita sekarang ni pagi ni. Dengar kita dari mana ni?
3: Saya ni daripada Poni Bacok ni.
1: Dari Bacok ni? Dengar radio. Kau ni hati yang klik.
3: Lo ni kan boleh berlaku lah no, radio.
1: Aduh, bejok lah Pok Seli ni kita. Okay, terima kasih banyak Pok Seli ni.
3: Sampai 2-3 orang yang boleh kah?
1: Boleh kah? Boleh lah.
3: Terima kasih
1: banyak-banyak.
3: Ni DJ nama
1: CD kah kita nama kita? CD.
3: Ayi mana Ayi?
1: Dia cuti lah, pergi rasa ni.
3: Oh, balik Kelantan ke?
1: Gelik Kelantan.
3: Takpelah. Apa ni, Pak Sudli nak buat ucap daripada lama ni. DJ ni, selamat bertugas. Sudah terlupa kok pada kaki tangan FM. Apa ni, Danung FM. Lepas terlupa kok pada pemak Zul Alif tak ni. Zul Alif daripada
1: Tanjung Musang Kedah.
3: Tanjung Musang Kedah kan? Lepas tu anak sepupu di apa ni Bukit Tok Beng ke mana. Dan semua sekali lah mana tu nak buat seli tu apa ni Kak Yah Jambi. Sajalah. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dua sahabat kita, hot day kita sambut panggilannya. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang ikuti kami menerusi RTM Klik. Itulah sebenarnya yang kita nak kongsikan juga kepada anda. Kalau yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Okey. Baik, pukul 7 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Sepuri Kota Media, untuk kita dengarkan utama 7 pagi. Dan jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami di Cengkan FM. Mesra Ceria.

0: Kekal bersama-sama dengan kami. Ada yang dah mula meniaga pagi ni kan, yang dah mula meniaga tu, kita doakan supaya dipermudahkan segala urusan dan rezekinya lancar, insyaAllah. Semoga dapat rezeki yang melimpah ruah pada pagi ni kan. Jadi pagi ni juga kita nak mulakan hari ni dengan satu ingatan ringkas. Kadang-kadang hidup kita ni bukan tentang siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang terus berjalan walaupun langkahnya perlahan. Jadi kalau kata adalah peniaga-peniaga ataupun peniagaannya kata, eh kenapa lambat, slow sangat, kenapa tak ada orang ni kan, InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Dan juga pagi ni sebenarnya kalau kita perlu laksanakan, kita laksanakan dengan istiqamah, dengan yang terbaik. Dan kekal kita punya momentum perniagaan kita tu, dan terus kita berikan santunan yang luar biasa kepada pelanggan-pelanggan kita, insyaAllah. Kalau pagi ni ada rasa macam penat, rasa macam ada banyak benda yang belum selesai, tarik nafas kejap, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Yang paling penting sekali, kita teruskan usaha. Rezeki, kejayaan, ketenangan itu datangnya kepada orang-orang yang tak pernah memudah untuk mengalah. Gitu, okay? Jadi kita nak bawakan kepada anda sekarang ini, seketika,
1: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Terusi paparan utama akhbar. Dalam talian kita ingin kongsikan dalam paparan utamanya ini, dalam sisipan kes rempuh motosikal di dari belakang, lelaki dikepung tiada lesen memandu, cukai jalan kereta tamat tempoh. Panggilan telefon dijawab tanpa suara, mayat membengkak ditemui di dalam kereta berkunci. Hafiz pesan pada Jaslinda tunggu di puncak gunung, tetapi dia akhirnya hilang. Ini menurut kata rakan pendaki. Kita beralih untuk aksi sukan. Abdul Rahman tinggalkan Selangor. Aaron Wuyi gagal pertahan kejuaraan terbuka Singapura. Menerusi aksi-aksi sukan, kolom sukan dari luar negara ini, Barcelona sah sambar Gordon dari Newcastle. Benteng pertahanan jadi senjata Arsenal, detik paling perit buat Iwi. Kita intai-intai pula dalam ruangan dunia, kita rentas ke ruangan ASEAN. Individu pertama berjaya diselamatkan dari gua dinaiki air di Laos. India jangka hujan monsun 2026 pada paras terendah dalam 11 tahun. Dalam Eropah pula, drone Rusia cederakan dua orang di Romania. Filipina bebaskan pekerja kilang keluli warga Cina daripada tahanan. Kita masuk pula ke dalam cerita artis pada pagi ini. Diana Daniel cari chef peribadi. Arwah miliki setiakawan tinggi, baik hati. Ini kata Gayatri. Bapa pelakon Isha Emira meninggal dunia, dan Black on White satukan kromok barbari. Itu yang boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar kita pada pagi ini. Pukul 7:30 pagi nanti, sama-sama kita nak mengaminkan bacaan doa harian pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Kaamatan 2026 peringkat negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kong Khoisan, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 7.45 minit pagi. Dan sekarang waktu dan ketikanya untuk kita nak bermain permainan.
3: Makna saat ni, cakap dia panjang-panjang.
1: Ceria pagi di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini.

aktiviti riadah ni kadang-kadang ada yang perlu perancangan, ada yang katanya boleh buat secara ad hoc ataupun secara tiba-tiba saja kan. Boleh je, tak ada masalah. Yang penting kita kena adakan juga sesi untuk latihan ataupun sesi untuk kecergasan badan kita, supaya bila badan cergas, minda pun akan jadi cerdas. Itu yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita. Okey, jadi bila minda dah cerdas, kita nak bermainlah pula permainan makna saat ni. Jadi permainan makna saat ni kita, hari ni anda kena tukar ayat bahasa Melayu standard kepada dialek Terengganu. Ayatnya adalah, kenapa aku tengok kau ni lain je hari ni? Kenapa aku tengok kau ni lain je hari ni? Jadi anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu. Ikutlah, kena-kena pun. Kalau anda yang nak sertai kita, kita ada platform-platform kita sediakan kepada anda. Live TikTok pun kita dah on. Kita dah mulakan, jadi anda boleh sertai kami pada waktu ini. Juga kalau yang nak

0: Facebook Live boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Baik, kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama pada pagi ni. Hello.
1: Hello, selamat pagi Sidi.
0: Selamat pagi. Selamat siapa air tu? Raya. Selamat Hari Raya Kak Mah kan?
1: Eh,
0: Ma. Oh, bahagian salah tu buat dia ingat je lah. Ha, gitu lah.
1: Ha.
0: Lupakan je lah. Maafkan je lah saya ni.
1: Masuk umur Sidi.
0: Okey, tema. Mana ayat kita?
1: Buat apa mu hari ni? Lain je aku tengok.
0: Buat apa mu hari ni? Lain je aku tengok. Okey. Terima kasih, Tehma.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, pemanggil kita yang seterusnya, yang kedua ni. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayuh lah ni.
0: Ayuh ke ni?
2: Ya.
0: Yeah. Ya ilah, ha ilallah. Apa gitu, ayuh eh?
2: Ya, suara saya, oi, man. Makan daging banyak.
0: Haa, itulah tu. Haa, orang bodoh. Haa. Orang bodoh, makan ni, bakal coek je. Ye bahan sebeseng. Ha. Kan dah kena blend best karung pagi ni. Ha. Oh, marah kita teh. Oh, marah. Orang tengok marah. Ha, bel ni. Ha. Yelah, tak apalah. Tak apalah, nanti kan makan ubat, relax, tenang-tenang, minum air masuk banyak sikit eh. Okey, agaknya ni ayat kita ni ayo.
2: Bapa pun tengok mulai
0: Bapa
2: tak boleh balik kampung.
0: Awak tak boleh balik kampung. Aku tengok mulai je hari ni. Tak apa, hari ni bapa, hari ni makan daging ke?
2: Hari ni tak makan lagi.
0: Ada dok makan lagi maksudnya nak makan gok lah tu. Aduh, la ilaha illallah ayuh ni. Payahlah. Payahnya lah. Ha.
2: Ini hari ni.
0: Mana?
2: Dulu kan hari ni gula.
0: Aduh, dah pada-pada lah attack. Okay, terima kasih ayuh. Jaga kesihatan eh. Ya. Okey, tu ayah haji kita. Okey, kita nak bacakan kiriman menerusi sahabat-sahabat kita yang juga telah pun menjengah di live TikTok dengan FM. Terima kasih. Kita ada yang komen-komen. Kita ada Mekna. Terima kasih, Mekna. Mekna hadir lapor diri lagi. Kita ada Muhammad Sarul. Siapa lagi yang dah komen-komen dari sini eh? Yang dah komen-komen, yang belum komen tu tak apalah, biarlah ye sila-sila aje, ye ita-ita, ye tengok-tengok. Okey, kita ada sahabat kita ni pada waktu ni yang mengatakan kiriman menerusi WhatsApp. Sudah banyak beratah dah ni. Okey, ye kalan store ye ke begini. Apa pelik aku tengok mu hari ni? Kak Azim mana? Dia katanya, dah buat apa mu? Nampak lain macam je hari ni. Nampak pelik tau. Okey, Kak Zah. Kak Zah katanya, mana aku nampak mu pelik je jok-jok pas gebang teri ni? Hai, risau pula aku. Kan, kena buat tanya gitulah. Kalau nak tanya, susah pula. Okey, Mekna Bukit Dimang, mana mu pelik aku tengok hari ni? Okey, Yati Padang Miding. Dia kata, dah buat apa? Aku kelih mu lain je hari ni. Monyok je. Okey, Cik Mi Masjid Adik-Adik. Berapa mu lain je aku tengok? Pucat je muka. Pucat muka, Pak. Okey, aku tengok mu lain dengan hari ni. Berapa? Ini mesej WhatsApp daripada Kak Eli. Terima kasih, Kak Eli. Kita ada Cik No juga ni. Cik No ada hantar nota suara. Apa ayat Cik No pagi ni?
3: Assalamualaikum, Sidi. Ni Cik No Gliga nak buat ayat ni.
0: Salam.
3: Dah buat apa mu aku kelih macam gerayang ketik tungan je tu. Okey, Sidi. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali. Okey. Kalau ada yang bersama-sama dengan kami pada waktu ni, juga yang intai-intai kita sekarang ini di Facebook. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga. Tak ada lagi ni setakat ni di Facebook ni. Habis kita nak baca lagi daripada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan di WhatsApp dulu ni. Ma pecah gotang. Dia katanya, apa aku tengok mu ni, mu yang pelik. Ni pelik ni. Ke dok leh daging ke bang? Soalannya di situ. Okey, Kak Abah gini. Bapa mu lain dah. Dulu berambut. Leni dah botok. Dulu berambut, leni dah botok. Sebaik baik dia kata dia dah botok. Kalau dulu berambut, leni berabuk. Dah kan lain tu bunyi dia. Okey, lagi kita ada ni. Siapa ni? Cik Puan E. Katanya, Allah, lain teru. Di talian pagi ni, hello.
4: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Mokte. Ya.
0: Yeah. Okey, Mokte. Gana ayat kita ni, Mokte.
4: Mana mu aku tengok pelikkan macam
0: tu. Mana aku tengok mu pelikkan semacam je. Okey, terima kasih Mokte.
4: Sama-sama.
0: Okey, mana lagi? Gana lagi ayat kita ni? Hello.
5: Hello.
0: Mongo jauh sikit dari radio Mongo. Ha. Okey, Mongo, gana ayat kita Mongo.
5: Ayat kita. Mongo meleh musekor dah akan cubi tu.
0: Oh, maknanya masuk bahagian saja tapi dah makan.
5: Oh, lah takut tarik tinggi.
0: Yo. Dah yolah. Oh, kita dok leh tu dah yolah dah.
5: Oh, tak terpeng lah.
0: Maknanya tak ada lah berasa no rasa sikit ke? Tak ada.
5: Rasa lah semuluk tu duduk waktu tu pun cubi lah sikit.
0: Orang kata gana buat obat. Gitu. Ada makan gitu buat obat?
5: Orang kata daging rebang tak bisa. Dia orang akan buat gitu.
0: Yelah, kita makan pun sebab kita nak raikan juga kan? Raikan juga ni. Sebab yelah, kita tiga hari ni hari tashrik ni kan. Hari menjemur daging kan. Betul tak? Jadi kita nak rasa lah sikit gitu.
5: Yelah.
0: Okay,
5: kita rebang tu tahun sekali.
0: Yelah. Terima kasih Mongo.
5: Lama dah Mongo dah.
0: Betulah kata.
5: Mongo tak cari mana dah ni.
0: Tak apa. Ada kesempatan ni, ada rezeki, Allah dah sentiasa letakkan pada waktu yang tepatnya. Neh?
5: Yelah.
0: Terima kasih Mongo deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mongo macam mok kereta dah harap. Halo.
6: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Marilah nak makan nasi dah tu masuk
0: Tengok nasi laum dia tu hari ni.
6: Hari ni nak buat nasi minyak lah.
0: Nasi minyak. Hari ni buat daging gula ke kemok?
6: Lagi gula je.
0: Gula. Okey. Alhamdulillah. Ajak ayam ke ajak CD tu?
6: Ajak sungguh-sungguh.
0: Aduh. Kalau kita
6: jauh berani
0: lah.
6: Dekat
0: Starbucks ni atau faham. Ayalah. Tapi tak apa. Yang pentingnya kita ikhlas ajak tu. Tapi nampak Kak Mah ajak ikhlas tu tadi?
6: Ya.
0: Kak Mah tak?
6: Ya.
0: Okey. Betul.
6: Ayat okay. Dia dah saat ni tak ingat tu.
0: Kiku cegula ni jadi tak ingat.
6: Tak ingat dah saat ni ingat.
0: Okey, gana ni?
6: Depa, khabar mula?
0: Aku tengok kau ni lain je sekarang. Gitulah.
6: Aku tengok mu ni lain macam. Ya, apa-apa je gitu tu lah ni.
0: Tahulah.
6: Dulu gemuk juga, sekarang aku kekek apa.
0: Tu orang-orang gini yang patut Kak Mah ajak pergi rumah ni. Pergi makan tau. Okey, terima kasih Kak Mah.
6: Okey, selamat air raya kau.
0: Selamat air raya juga untuk Kak Mah.
6: Dia masuk kau bang tau.
0: Adalah bahagian tu.
6: Yelah, ambillah sebahagian duduk tak.
0: Yelah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Mah ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okeylah, waktu masa kita ada. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan dan juga tadi ni Katanya ada yang menghantarkan tadi di live TikTok ni. Mahani, aku nampak mu lain lah ni. Okey. Baik, pukul 8 pagi kita nak dengarkan utama ataupun buletin Terengganu FM tepat pukul 8 pagi nanti. Terima kasih kepada anda semua yang memberikan jawapan pada hari ini. Semuanya adalah betul. Ceria pagi Terengganu FM.
7: Ceria pagi di Terengganu FM.

8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, JPN nasihat orang ramai tidak tergesa-gesa tukar MyKad dan lebih 1,500 permohonan ringkaskan nama diterima JPN sejak 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Rashidi, Muhammad Isa